0: terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul, tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Enggak sih, baru bangun tidur tapi kepala udah terasa penuh duluan. Ternyata beberapa kebiasaan pagi bisa jadi pemicu rasa cemas tanpa kita sadari. Jadi mulai dari langsung cek handphone, bangun terlalu mepet, skip sarapan, sampai kebanyakan minum kopi di pagi hari ya. Nah, hal-hal kecil ini bisa bikin pikiran tegang sejak awal hari. Nah, jadi mulai sekarang coba mulai biasain pagi yang lebih santai ya. Kayak kasih waktu buat diri sendiri, sarapan secukupnya, dan gak buru-buru. Karena mood pagi yang tenang itu bisa bikin aktivitas seharian jadi lebih nyaman dan positif, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produa, siapa nih yang susah banget nolak gorengan atau makanan cepat saji? Aku. Padahal tanpa sadar ya teman produa, beberapa makanan favorit ternyata bisa memicu hipertensi kalau dikonsumsi berlebihan. Mulai dari makanan tinggi garam, mie instan, gorengan, makanan bersantan, sampai daging olahan yang punya kandungan natrium dan lemak cukup tinggi. Makanan manis berlebihan juga bisa berdampak ke tekanan darah loh. Jadi biar tubuh tetap fit, coba mulai atur pola makan dengan lebih sehat dan seimbang. Karena menjaga tekanan darah bukan cuma buat orang tua aja, anak muda juga perlu peduli dari sekarang ya teman produa.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman berdua, olahraga sekarang bukan cuma soal hobi, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup sehat ya. Menurut Teguh, guru olahraga di salah satu SMP di Bengkulu, rutin bergerak bisa bikin tubuh itu lebih bugar, gak gampang sakit, bahkan bantu menjaga kesehatan mental. Jadi gak harus mahal kok ya teman berdua. Jalan kaki, jogging, atau bersepeda aja udah cukup banget buat mulai hidup lebih aktif. Apalagi sekarang makin banyak komunitas olahraga yang bikin olahraga jadi lebih seru dan gak ngebosenin. Jadi yuk mulai luangin waktu buat gerak biar tubuh tetap sehat dan mood juga makin oke teman berdua. Mumpung libur nih hari Minggu, ayo manfaatin waktunya untuk olahraga. Bergerak, jangan jadi kaum mageran aja ya. Jangan jadi kaum rebahan teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Terelie, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi.

lagi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga Shadow Company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Terelie tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi. Bro.

lagi ngerasa burnout akhir-akhir ini teman pro 2, karena burnout ini gak cuma soal capek biasa karena tugas atau kerjaan numpuk ya. Kondisi ini tuh bisa bikin mental, emosi, sampai fisik jadi ikut drop kalau dibiarkan terus-menerus. Tandanya ya sering gak disadari ya, mulai dari gampang lelah walau udah istirahat, terus kehilangan semangat, gampang emosi, sampai ngerasa semua hal tuh terasa berat. Bahkan tubuh juga bisa kasih sinyal seperti susah tidur, sakit kepala, atau gampang sakit. Nah karena itu penting banget nih buat kasih jeda ke diri sendiri, atur waktu istirahat, dan nggak memaksakan diri terus-terusan ya. Ingat, produktif itu penting, tapi kesehatan diri juga harus jadi prioritas teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia. Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

tren minum olive oil shoot lagi ramai banget di media sosial ya, dan banyak dianggap ampuh buat diet nih. Padahal walaupun minyak zaitun dikenal sebagai lemak sehat, kandungan kalorinya tetap tinggi loh, Tawam Pradua. Bayangin satu sendok makan minyak zaitun itu bisa mengandung lebih dari 100 kalori. Ahli gizi juga mengingatkan kalau nggak ada makanan ajaib yang langsung bikin berat badan turun tanpa pola hidup sehat ya. Dibandingin diminum langsung, minyak zaitun itu lebih baik dipakai buat campuran salad atau makanan sehari-hari. Jadi jangan gampang percaya tren viral, karena kunci hidup sehat itu tetap ada di pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi diet, lagi program diet, gak ada tuh diet instan yang langsung turun drastis, itu gak ada ya teman Pro2. Yaitu tadi ahli gizi mengingatkan gak ada makanan ajaib. Jadi dibanding diminum langsung ya olive oilnya, mending kamu dipakai buat campuran salad atau makanan sehari-hari, teman Pradua. Yaitu tadi balik lagi ya, harus menjaga kunci hidup sehat sama pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin, teman Pradua. Jadi gak ada tuh langsung bisa instan bakal kurus. Belum ada belum ada teorinya kayaknya ya teman Pradua.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan, datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja, dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, pernah ngerasa pemakaian listrik biasa aja tapi tagihan malah naik? Ternyata ada banyak kebiasaan kecil yang sering gak sadar bikin listrik tuh jadi boros, teman Pro 2. Mulai dari AC,

kalau nggak urgent-urgent banget gak usah dihidupin. Kalau siang hari ngapain pakai lampu, kan udah terang ya, atau Pro 2. Terus juga ya AC sih, AC biasanya lebih tinggi ya dayanya ya. Jadi mulai sekarang sadari kebiasaan-kebiasaan kecil, karena kebiasaan kecil ini yang dilakukan terus-menerus bisa bikin tagihan bulanan makin bengkak, Pro 2.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9.5/10.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Pro 2 ada Keljo lewat Gelora Asmara membawa kita ke jam 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya Arin pamit nih dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Setelah ini ada Vidya yang bakalan nemenin ruang dengar kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Masih banyak tentunya lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu dan masih banyak informasi yang bakalan diupdate untuk kamu di hari weekend ini ya. Happy weekend teman Pro 2, selamat libur. Yang kerja tetap semangat, jangan lupa makan, dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id. So, Arin pamit. Bye-bye.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Broadway FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Santai siang di Broadway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Broadway FM.
2: Teman terbaik.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dubul.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang. Wah, hari Minggu nih. Biasanya ngapain ya teman pro 2 hari Minggu ya? Sebenarnya paling enak tuh kalau hari Minggu tuh hari leye-leye sih. Enggak sih? Kayak malas banget aja mau ngapa-ngapain. Kalau cewek tuh kayak malas bebenah, malas banget masak. Mama aku tuh udah kena sindrom Sunday gitu. Jadi kalau mama bilang tuh katanya pokoknya hari Minggu itu mama gak mau masak-masak. Ya sama, kalau aku sih dari hari Senin sampai hari Minggu itu gak masak ya. Jadi kayaknya tuh Sunday Syndrome aja terus. Tapi mungkin ya teman pro 2, memang hari Minggu itu diciptakan, apakah ya, apakah memang diciptakan untuk bermalas ria gitu, dalam tanda kutip ya. Kayak ibaratnya tuh kayak aku tuh pengen banget hari Minggu tuh gak ngapa-ngapain, terserah deh rumah mau diapain. Terus pengennya tuh kayak cuma pengen jalan-jalan. Terus kayak pengen, cuma pengennya tuh kayak ya me time untuk diri sendiri, me time bareng keluarga gitu. Kayak cari kulineran yuk, kayak gitu kan. Kamu sendiri di rumah gitu gak sih teman berdua? Atau justru malah di hari Minggu ini adalah waktu yang memang kamu manfaatin buat bebenah rumah. Ya kayak misalnya nyuci gitu kan. Atau mungkin nyetrika misalnya. Atau apalagi buat ibu-ibu pekerja ya. Ibu-ibu pekerja kan biasanya dari Senin sampai Jumat tuh udah kerja gitu. Jadi kayak Sabtu Minggu tuh waktunya untuk beberes gitu. Tapi jujur kayaknya di masa yang sekarang tuh itu udah mulai berubah gak sih gitu. Mengikuti zaman aja hari Minggu khusus untuk me time. Tapi aku gak tahu ya kalau kamu seperti apa teman pro 2 ya. Tapi yang jelas ya, dimanapun kamu berada dan lagi apapun kamu juga teman pro 2, jangan sampai membuat hari apa ya, membuat diri kamu itu terlalu sibuk sehingga kamu gak punya waktu untuk beristirahat. Jadi memang kalau ada waktu untuk istirahat, istirahat dulu deh gitu ya. Kalau seandainya udah mulai jenuh, ya udah lakuin apa kek yang buat nyenengin hati. Yang penting tuh ya, diri kamu sendiri tuh harus bahagia teman pro 2. Asik ya. Ya sebahagia aku hari ini nemenin kalian lagi. Kita di pro 2 hitlist teman pro 2. Jadi kalau kamu pengen request ya sambil leyeh-leyeh atau mungkin lagi scroll juga, nge-scroll TikTok. Karena kita udah live di TikTok ya. Terus ya mungkin kalau seandainya kamu lagi berhadapan dengan hal-hal yang apa harus kamu kutik-kutik di rumah sambil dengerin Pro 2 sih, obat kalau kata Bidia ya sama Pro 2. Jadi langsung aja kamu bisa langsung komen di live TikTok kita di @Pro2 Bengkulu. Atau teman Pro 2 juga bisa gabung lewat Wawa kita. Nomornya udah ada aku kasih nih. Nomornya di sini ya. Jadi bisa langsung aja teman Pro 2 gabung, bisa lewat TikTok, bisa lewat Wawa juga. Oke. Okay? Sebelum pindah baca ini komen-komen dari kalian semuanya untuk pagi hari ini, aku mau menyapa dulu dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kalian. Ada siapa? Ada lagu yang mungkin pas banget diputer karena hari Minggu biasanya orang hajatan ya. Ada yang lagi akad gak nih hari ini teman-teman berdua?

Malam Pro 2 ada Mario G. Klau lewat lagunya Pulanglah yang sudah ngantar kita hingga pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Jadi aku mau say hi aja buat semuanya yang sudah bergabung untuk live TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Dan untuk siang hari ini ya teman Pro 2, kalau ada yang pengen request

ada banget kesempatannya sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi kalau seandainya kamu pengen request, kamu bisa gabungan sekarang juga ya. Karena kesempatan untuk requestannya itu cuma sampai di jam 12 siang aja nanti. Oke. Okay? Sekarang Bidya bacain. Oh, ini belum ada lagi ya yang request. Cuman ada yang menyapa aku aja. Halo Andri Karim, selamat pagi juga Bang Andri. Ada Ayueyo Dad ya, terima kasih sudah bergabung untuk kita di Pro 2 Hitlist ya. Terus buat Rens, makasih udah nyanyiin. Udah takut viral katanya ya. Ya ya ya ya. Ya udahlah ya, enggak usah dinyanyiin. Karena emang udah viral juga, orang udah banyak yang tahu juga kan lagunya seperti apa. Enau Kak, request lagu sesi potret dari Andri Karim. Siap. Masalah masa depan Kak. Ini apa sih judul lagu ya Sonic ya, atau apa? What you mean? Bidya gak ngerti, ini judul lagu kah atau apa gitu. Silahkan ya, kalau seandainya Sonic atau kamu mungkin punya masalah ini, masalah di masa depan. Aku bacain yang gabung lewat Wawa kita ya teman Pro 2 ya. Request Remuk Enci Carvalho dari Zulia tadi udah ya. Terus ada Haha Sabrina Leanor dong, boleh dong. Ini dari siapa sih namanya, gak ada nama lagi ya. Request lagu Ivy Alisa yang judulnya Pindah Pelan-Pelan untuk kakaknya, semangat siaran. Dari siapa juga gak ada namanya. Yep, yang gabungan lewat Wawa tuh mohon disertakan nama ya teman-teman ya. Karena kita gak tahu namanya siapa ya. Boleh request lagu ya? Boleh dong. Lagu Samuel Ciptanya ada, udah aku masukin playlist, kamu tungguin aja, oke? Okay? Thank you buat Jere Soy ya, sudah bergabung untuk siang hari ini. Kayaknya sementara belum terlalu banyak yang request ya teman-teman ya. Request lagu Iqra by Raim Laodeka, siap. Biawa gile nih ya, nanti Bidya puterin lagunya. Kamu harus tunggu aja ya. B3NK, makasih udah nge-like live TikTok kita untuk siang hari ini. Yang mau request pokoknya ditungguin ya teman-teman ya, untuk bisa gabungan di siang hari ini. Terus salam buat abangku katanya, Yayan di Pagar Dewa, semangat. Oke, makasih. Makasih juga. Teman Pro 2 langsung aja video puterin ya. Ada Samuel Cipta lewat lagunya Jagat Rasa.

Teman Pro 2 ada Hindi ya lewat lagunya Masalah Masa Depan ya. Ini ternyata lagu yang diminta-minta banget sama Sonic tadi dia. Masalah masa depan kak. Aku sampai bingung masalah masa depan tuh apa sih. Begitu aku search, oh ternyata lagunya Hindi ya toh ya. Udah pindah puterin ya Sonic ya. Mudah-mudahan kamu ngedengerin aku nih. Jadi gak ada lagi nanti masalah masa depan kak gitu. Oke teman Pro 2, karena yang request di Wawa juga ada tadi ya. Terus yang di TikTok juga ada banyak banget yang udah gabungan untuk siang hari ini. Terima kasih semuanya yang udah mau menyempatkan waktunya nih untuk bisa gabung di live TikToknya Pro 2. Walaupun kayaknya makin hari tuh kayak aku merasa makin kehilangan banyak ya teman-teman yang kayaknya yang selalu apa namanya yang selalu ada gitu ya di awal-awal, terus kesini-sini tuh kayak cuman hanya beberapa orang aja yang masih aku ngeh banget. Itu diantaranya ada Zulia Cantik yang masih stay, kemudian ada beberapa lah Jresoy, terus ada siapa ya, Sonic ini termasuk aku juga tahu sih ya. Terus ada Eliani Cidegils. Oh my god, susah namanya ya. Ada, nah ini nih tadi kelewat nih, Ubay Daun TikTok ya, Cibaliung, Ujung Kulon Banten hadir katanya ya. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Ada Manto 6133. Oh, tadi udah ya. Oke. Sementara baru itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau request, mungkin yang ada dengerin kita lewat radio, di radio mobil, radio di kosan, radio di warung, di toko, dimanapun teman Pro 2, kalau ada yang pengen gabungan langsung aja di Wawa kita juga bisa, nomornya udah aku cantumin ya di 0811 73 22 330. Atau teman Pro 2 bisa gabung ya lewat live TikToknya @pro2bengkulu. Oke, kita puterin teman Pro 2, ada Angie Carvalho kali ini lewat lagunya Remuk.

Malam Radio NL lewat lagunya Sesi Potret. Kalau menurut aku, sementara lagu ini salah satu lagu tersedih ya, yang mungkin punya relate yang sama lagu ini gitu. Aku yang mungkin hanya ikut dalam bagian dari lagu ini pun juga tuh kayak bagiannya, maksudnya dari ibaratnya tuh kayak aku juga merasa kayak lagu ini tuh bagian dari aku juga gitu ya. Kayak aku juga termasuk yang relate gitu, karena ayah mertua aku udah gak ada gitu. Jadi ketika ngelihat barisan yang sudah mungkin tidak sama, walaupun aku belum pernah ketemu sama beliau, jadi berasa kayak yang hanya lihatnya di foto aja, yang dulu barisannya mungkin lengkap gitu ya, cuman sekarang barisannya lebih banyak lagi, tapi sosok itu tidak ada lagi menemani, hanya berada di samping foto dan foto gitu ya teman berdua ya. Sedih sih ya, tapi bukan Ari Lesmana sih kalau nggak bisa bikin lirik ini ya. Akhirnya teman berdua, untuk kalian semuanya ya, masih di Produa Hitlist juga, video temenin sampai nanti di jam 12 siang ya, karena ini waktunya masih ada 1 jam lagi. Jadi mungkin teman Produa masih ada banget kesempatannya untuk bisa request nih di siang hari ini, karena lagu-lagu yang tadi udah pada di request udah pada masukin dalam list video juga, tapi belum video puterin. Nah sekarang ada kesempatan, masih ada yang pengen request, silahkan teman Produa. Ada dulu sebelum booming, ada Bang Kis. Sebelum booming sosmed, aku pendengar radio RRI Pro 2. Makasih, thank you ya, masih setia nemenin Pro 2. Berarti pasti enggak sama lagu suara ini ya. Mbak ingat guru yang jualan peh diundang ke RRI kemarin? Iya ingat, itu gurunya anak aku. Kenapa gitu? Ada apa? Apakah kenal juga atau gimana gitu? Ada kakak good? Feeling good. Insa good ya. Terus ada Kyung Nil, relate banget kak. Iya, halo kakak, halo Kanel. Makasih Danella. Kak Danella nih ya, makasih udah gabungan. Terus lulus jadi pengajar di SMK Taruna. Iya tahu aku. Kok bisa kenal? Karena dia guru ngaji anak aku sih. Jadi aku tahu sama Pak Medi namanya ya. Ada gempa ya tadi malam? Iya. Pas lagi siaran lagi, pas lagi apa kemarin tuh ya? Lagi MLC. Ya, MLC. Aku lagi siaran, beda lagi siaran, terus tiba-tiba gempa. Aduh. Gimana tapi aman ya tempat Bang Iskyu ya, Bang Kisyu ya. Aman ya. Karena kalau dibilang kenceng sih lumayan, tapi kalau dibilang kenceng sebenarnya enggak terlalu yang kenceng banget, tapi lumayan lama ya. Geter juga nih jantung. Soalnya apa-apalah, apa-apa masih merasa kayak yang trauma. Kayaknya ini kita-kita yang di Bengkulu pernah diguncang gempa sehebat itu, kayak ada gempa dikit juga masih trauma gak sih? Ya kan, gempa, walaupun ini pasti langsung gempa gitu. Tapi ya trauma lah Bengkulu zona gempa. Iya benar. Pantesan ngerasa kayak kemarin itu panas banget gitu terus ya, panas banget. Gak tahu deh sih apa ada ngaruhnya apa enggak gitu ya. Tapi ngerasa kayak pantesan Bengkulu kayak panas banget gak sih gitu kan. Jadi tapi kata orang ini sebenarnya katanya itu satu hal yang baik ya. Kalau justru malah udah gak gempa-gempa itu yang justru malah ditakuti. Jadi kalau ada gempa-gempa hentakan-hentakan kayak gitu tuh katanya bagus katanya. Aku juga gak paham sih. Kakak mau request lagu Krispati Demi Cinta. Tika tadi udah video bilang request lagu-lagu lama nostalgia itu boleh banget ya teman-teman, tapi requestannya cuman untuk di malam minggu aja, karena ya mungkin malam minggu waktu yang pas ya buat bernostalgia gitu. Jadi kalau pagi-pagi tuh requestannya emang khusus lagu-lagu baru aja. Oke Tika, makasih. Terus aslinya Bengkulu ya, salam dari Kepahyang. Hai Kepahyang.
Ya kayak angin di dalam ban kalau bocor halus kan gak akan ada bom yang kuat. Iya benar. Kata orang sih ya begitu ya. Akhirnya teman pro 2, Pidia masih temenin untuk kalian semuanya yang udah pada ngetap-tap layar untuk siang hari ini. Makasih semuanya. Udah mau ampe 10.000 kak ya, 10.000 kak lagi. Udah mau 10 kak ya teman pro 2 ya. Jadi aku mau ngucapin makasih aja buat kalian semuanya yang udah masih pantengin pro 2. Terus juga buat ya buat kamu-kamu yang baru pada gabungan juga terima kasih ya. Kayak Jepang kan tiap hari gempa terus tapi skala kecil. Iya, tapi kayaknya kalau di Jepang enggak skala kecil juga sih ya. Mereka bahkan sering terjadi, termasuk yang sering terjadi tsunami kan, cuman penanganannya mereka emang udah already gitu ya. Jadi kayak apa-apa tuh mereka udah persiapkan, sampai anak-anak aja tuh katanya diedukasi sedemikian rupa gitu. Kalau ada gempa hindarilah kaca gitu kan. Cuman kalau di Indonesia kayaknya untuk edukasi apa namanya ada bencana itu nggak terlalu di edukasi banget lah gitu. Jadi kayak automatically tubuh kita aja kalau ada gempa lari gitu ya nggak sih. Oke deh teman-teman berdua, nanti Pida balik lagi ya dengan kalian-kalian semuanya yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Jadi kalau ada yang pengen request ya lagu anak negeri mancanegara, lagu apa ya, lagu barat, lagu K-pop, lagu J-pop, lagu apapun, kalian boleh banget teman pro 2 langsung aja, tapi harus yang baru ya, harus yang baru. Jadi kalian harus request lagu semuanya yang baru untuk pagi hari ini ya. Kalau requestan lagu nostalgia itu cuma ada di malam minggu aja. Jadi untuk kali ini Pida puterin lagu dari Raim La Odee.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 ada Fatin lewat lagunya Berhenti Mencintai, dan sudah temani kita juga untuk siang hari ini ya di Pro 2 Hitlist. Oke, teman Pro 2, karena waktunya hanya menyisakan kurang lebih 30 menit ke depan ya, jadi kayaknya hanya beberapa lagu lagi aja yang bisa dia terima untuk kalian. Aku bacain yang sudah masuk aja ya. Selamat siang aja buat yang sudah gabung lewat Wawa kita. Request lagu Ivy Pindah Pelan-Pelan udah aku siapin lagunya, jadi kamu tinggal tunggu aja ya yang sudah request. Terus ada request lagunya lagu baru ya teman-teman. Kalau lagu-lagu lama itu nggak bisa kita putar di sini, maksudnya di jam ini. Kalau requestnya lagu-lagu lama bisa kita putar itu di hari Sabtu, di malam Minggu aja pokoknya ya. Jadi kalau lagu-lagu baru, apalagi pagi-pagi kayak gini ya, pagi-pagi tuh requestnya lagunya harus yang baru-baru dong ya. Belajar Jatuh dari Sivia dong kak. Oke siap. Halo Nuh, makasih ya sudah join juga. Menata dari Ivy, tadi Ivy yang udah aku siapin lagunya Pindah Pelan-Pelan ya. Kamu bisa bisa tungguin lagunya. Siapa tahu ya kan, kamu juga suka sama lagu ini. Terus siapa lagi ya? Belum ada lagi deh kayaknya ya. Oh, oke. Karena belum ada lagi yang gabung teman Pro 2, jadi oke, nggak apa-apa kak. Thank you. Oke, Unicorn, makasih kamu udah nge-follow untuk live TikTok kita kali ini ya. Baiklah. Nah ini Nuh request lagu puisi akustik nggak bisa video puterin juga ya. Pokoknya yang semua kalian yang request lagu-lagu lama itu nggak bisa video puterin di sini teman Pro 2 ya. Aku mohon maaf banget. Terus ada Yuki Ben nih. Bengkulu hadir request lagu, boleh judul lagu Kiroro Song dari Aika Jepang. Kiroro Song dari Aika Jepang. Nanti aku coba lihat dulu ya. Itu lagunya di tahun berapa ya. Terus ya kalau lagu baru nanti bisa puterin. Tapi kalau seandainya lagu lama gak bisa bisa puterin ya. Karena lagu-lagu Jepang kita tuh juga gak terlalu ready banyak ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, ada tapi gak terlalu banyak. Jadi kayak, jadi aku gak terlalu familiar juga sih sama lagu-lagu Jepang gitu. Tapi kalau nggak salah yang Aika ada, tapi aku nggak tahu lagu apa yang ada di studio ya. Request lagu MBG. Gak bisa pindah puterin karena itu juga bukan lagu rilisan sih. Itu lagu yang dibuat-buat aja. Buatan AI deh kayaknya itu ya. Kok bisa-bisanya sih ada gitu yang menciptakan lagu ini. Oke deh teman Pro 2, kita pindah lagu ya ke lagunya Ivy Alicia teman Pro 2, Pindah Pelan-Pelan. Yang lain ditungguin requestannya.

Teman Pro 2 ada satu lagu miliknya Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh ya. Dan sudah dia puterin juga lagu-lagu yang udah kalian request untuk siang hari ini ya. Dan yang sudah pada bergabung untuk siang hari ini, Pidah ucapin makasih. Terus juga kalau ada yang masih ada yang pengen request boleh banget. Iya, Studio Yuki Band ya. Aku mohon maaf banget. Bukan yang gak mau muterin, tapi emang ini walaupun lagunya tuh viral, kayaknya bisa request di Pro 1 deh. Kalau lagunya ada mungkin bisa diputar lagunya di Pro 1. Kalau di Pro 2 tuh emang benar-benar requestannya lagu-lagu yang hitnya di zaman sekarang gitu. Karena ini kan radionya radio anak muda, jadi request lagunya yang baru-baru gitu. Kalaupun lagunya tuh yang lama, ada sesinya, ada seasonnya. Jadi kalau sekarang itu khusus untuk lagu-lagu baru ya. Tapi mungkin memang seperti tadi yang Pidah bilang juga sih, karena di di playlist kita juga nggak terlalu banyak lagu-lagu Jepang kan yang masuk ke Pro 2. Karena dulu itu kan masih zamannya masih ini banget kan, masih kaset banget gitu. Dan MD-nya pun juga berubah-ubah gitu. Jadi kayak ya sekarang ya kebanyakan gitu deh gitu. Iya itu lagu hits tapi lagu featuring dari Aida. Oh, dari Aika. Iya, siap. Terus yep. Sementara itu ya teman Pro 2, titip salam buat Fadli Ramadan di Benteng Kak. Oke, Bang As, makasih. Mudah-mudahan ya Fadli Ramadannya bisa lagi ngedengerin kita juga ya. Teman Pro 2, karena belum ada lagi yang request, jadi kayaknya bakal Pidah puterin lagu aja. Ini ada Lemon Tea tadi ya yang request lagu ini. Faya, teman Pro 2.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah di jam 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah mantengin Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin keluarganya ada yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, supaya ibadahnya lancar ya, terus perasaan rindu dan juga khawatir itu gak campur aduk menjadi satu, teman Pro 2. Nah sekarang kamu bisa bisa tetap berkomunikasi dengan tenang bersama Romax Haji ya. Kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer, teman Pro 2. Kamu pokoknya tinggal nikmatin aja total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu ada bonus voucher sama gratis makan Nusantara di Damba Restoran Mekah juga, teman Pro 2. Jadi di tengah biar di tengah ibadah keluargamu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cukup 880.000 aja. Paket Romax Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman ya. Paket roaming haji ini bisa kamu kirim dari Indonesia juga. Jadi kamu tinggal kirim aja deh, ya kan? Dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Untuk info lebih lanjutnya bisa kamu cek di tsel.id/haji2026 dan bisa juga hubungi ke bintang 266 pagar atau kunjungi aja posko haji ke Telkomsel yang berada di kota kamu, teman Pro 2. Untuk syarat dan ketentuan tentunya tetap berlaku ya. Dan teman Pro 2, karena waktunya udah makin dekat, teman-teman juga kayaknya belum ada lagi yang request ya untuk siang hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak aja untuk semuanya. Untuk teman-teman yang ada di Desa Tiambang ya, selamat menjalankan KKN. Semoga akur dan sukses, dari salam dari Biawak Gile katanya. Terus di mana Kabupaten Bengkulu Selatan hadir? Salam buat semua pendengar setia aja dari A sampai Z. Oke. Makasih Be Riko Sati di rahasia hati dari Niji. Siap ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk semua kebersamaannya. Dan pastikan juga untuk masih terus mantengin Pro 2. Pijak pamit untuk Pro 2 Hitlist yang hari ini. Bye-bye.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa. Sosmed kamu bisa keambil. Sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh. Jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Teman Pro 2, saat ini akan segera kami kumandangkan azan untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya ya. Azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan terus untuk menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh renda jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Buka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat fluid pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun, dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya, Daniel Yarto, untuk program Pesta Bola Dunia 2026, sampai jumpa di lapangan hijau.

Bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Selamat malam, kamu satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang lagi nyari hidden gem buat nongkrong lah ya. Sekarang itu sebenarnya bisa dikatakan bukan cuma rasa yang bikin tempat itu, tempat makan itu jadi viral, tapi juga sebenarnya video-video yang ada di media sosial, di berbagai platform media sosial yang seestetik dan ya sebenarnya yang itu membuat kita jadi penasaran sih teman Pro 2 ya. Kita tahu mulai dari Kraffel sampai Dubai pistachio coklat gitu ya. Banyak banget gitu ya kuliner yang pada akhirnya mendadak rame gara-gara FYP teman Pro 2. FYP lah bahasa kita gitu ya. Hidden gem juga. Hidden gem ini juga punya daya tarik karena kerasa kayak lebih eksklusif, lebih autentik, lebih kayak nyaman gitu ya buat dicoba bareng sama teman-teman gitu. Ditambah lagi algoritma media sosial itu bikin warung kecil punya peluang viral gitu ya tanpa harus keluar biaya promosi yang besar teman Pro 2. Makanya itulah alasan kenapa fenomena hidden gem kuliner itu kebanyakan viral di media sosial. Jadi kalau seandainya kamu merasa sekarang kamu punya usaha nih, tapi di gang atau di komplek atau di tempat yang mungkin menurut orang susah ya untuk dicari, tapi kalau kamu punya menu spesial, harusnya sih hidden gemnya kena sih teman Pro 2 ya.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Siapa sih di sini yang masih nyari jajanan tradisional? Emang kalau menurut dia sih jajanan tradisional tuh enggak ada gantinya ya. Sama jajanan modern, kayak jajanan tradisional tuh enggak pernah kita bosen gitu. Karena memang rasanya seotentik itu enggak sih gitu ya. Dan kalau kita ke luar negeri gitu, pasti jajanan ini tuh populer banget, teman Pro 2. Banyak pelaku usaha justru kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan yang modern. Supaya apa? Supaya diminati sama generasi yang sekarang gitu ya. Meskipun tergolong jajanan lama, tapi makanan tradisional ini tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Nah, apa aja sih sebenarnya jajanan tradisional yang masih populer di era sekarang, teman Pro 2? Kalau kamu suka jajannya apa, teman Pro 2? Ya, klepon mungkin ya. Klepon tuh jadi jajanan tradisional yang populer, yang dikenal di berbagai daerah Indonesia. Bentuknya bulat, ijo, ada lapis kelapa parutnya, terus isinya ada gula merah cair. Itu enak, enak banget sih ya. Pidia pun juga kayaknya sampai sekarang tuh masih ngerasain itu gitu. Maksudnya masih suka beli, daripada beli-beli yang apa-apa, kayaknya mendingan klepon gak sih gitu. Kemudian juga serabi. Nah, ini nih yang pagi tadi pada makan. Serabi. Jadi tadi tuh ada semacam kayak perdebatan ketika Pidam beli serabi di salah satu tempat makan gitu ya. Ada ibu-ibu dari Jawa, ini serabi-serabi mana? Dia bilang, serabi Jawa atau Padang gitu. Serabi Padang bu gitu, karena ini kan rumah makan Padang ya. Jadi dia bilang, oh mirip ya kayak serabi Jawa, cuman kalau Padang itu suka pakai kayu manis gitu. Saya kurang suka, dia bilang kayak gitu. Tapi memang serabi itu, tapi dia gak tahu juga ya apakah ada perbedaan antara Jawa sama Sumatera. Tapi setahu Pida sih, kalau yang serabi Bandung itu emang beda, karena mereka biasanya justru pakai topping. Kalau kita yang misalnya kayak yang di Padang, serabi Sumatera itu mereka pakai kuah gula merah, apa sih namanya, kita bilang tuh kuah santan gula merah gitu kan ya, Toba Pro 2. Dan itu, nah ini kalau di Jawa katanya sama sebenarnya kayak yang di Sumatera, cuman bedanya kalau di Sumatera katanya ada rasa-rasa kayu manisnya, tapi kalau di Jawa enggak, katanya gula merah aja, santan gitu. Nah ini serabi Solo itu biasanya terkenalnya tipis, cita rasanya khas, terus dibungkusnya pakai daun pisang. Kalau kini serabi itu hadir dengan berbagai topping gitu kan, kayak di Bandung itu ada topping coklat, pisang, sampai sosis pun sekarang ada, teman Pro 2. Nah kalau kalian mau nyari, kalau di Bengkulu itu ada beberapa lah rekomendasinya kalau menurut aku ya gitu ya. Terus kalau di Solo aku belum pernah, tapi kalau di Bandung tuh biasanya ada, orang paling terkenal itu di orang bilangnya Surabi NHI, jadi daerah NHI sana, teman Produk NHI itu apa ya, universitas maksudnya. Nah itu daerah-daerah sana. Terus onde-onde, nah ini onde-onde ini salah satu jajanan yang aku suka beli waktu sekolah, waktu masih zaman SMP SMA deh gitu. Terus karena kan mungkin di dalamnya tuh ada ini ya, ada kacang ijo biasanya kayak gitu-gitu kan. Terus di ada taburan wijennya juga gitu. Itu enak sih. Nah, itu salah satu jajanan pasar yang populer, bahkan sampai sekarang tuh masih banyak orang yang ngejualnya, teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang bikin ala mini-mininya sekarang ya kan, bulat-bulatnya kecil-kecil banget gitu onde-ondenya. Terus ada juga kue cubit. Nah kalau ini sih sampai sekarang masih ya, yang paling simple banget toppingnya gitu ya. Bahan-bahannya cuma tepung, susu, telur, terus disajiinnya sama topping meses sama keju. Kalau sekarang banyak lah topping-toppingnya. Terus yang kalau gorengan, gorengan apa sih? Gorengan yang agak ala kekinian banget gitu adalah cireng kan. Cireng ini sekarang udah, cireng ini kan khas Sunda ya, pokoknya yang ci-ci-ci, cireng, cimol, cilok, terus cilor, tah, yang haci-hacian itu kebanyakan dari Jawa Barat ya. Dan ini juga sekarang udah banyak banget. Kalau dulu tuh cireng tuh biasanya disantap sama saus oncom, teman Pro 2 ya kan. Terus kalau sekarang cireng udah banyak banget, bahkan udah ada cireng isi ayam, isi keju, isi sosis lah, isi
bakso, mozzarella, kornet. Oh, banyak deh Teman Pro 2 ya. Jadi itu makanan-makanan yang sekarang, makanan-makanan jadul, makanan-makanan tradisional, tapi dibuat tetap eksis mengikuti eranya gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Teman Pro 2? Ada gak sih jajanan tradisional yang sampai saat ini masih kalian makan? Atau mungkin masih justru malah kalian bikin untuk jualin dengan gaya yang lebih modern nih Teman Pro 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini

11 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih yang ingat sama lagu ini, teman Pro 2? Anak milenial tahu kali ya sama La Luna, teman Pro 2. Atau anak Gen Z ada yang tahu gak sama lagu ini? Ya, nostalgia dikit lah ya sama lagu-lagu tahun 90-an, teman Pro 2. Tapi ini sih kalau gak salah di 2000 awal ya. Di tahun 2000-an awal lagu La Luna ini hadir, terus jadi salah satu top hits juga di zamannya gitu ya. Dan banyak dibawain sama beberapa band-band lokal untuk di cover dulu, masukin untuk ikut festival musik dan segala macam. Nah, teman Pro 2, karena sekarang udah di jam 1 gitu ya, lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin olahraga dong. Aku mau tahu dulu, kali aja ya kan di Bengkulu ini ada penggemarnya atau mungkin fansnya dari Persib Bandung, ada nggak teman Pro 2? Aku mau ngucapin congratulations. Wow, Persib Bandung ini ada di puncak euforia ya teman Pro 2. Pokoknya

media sosial media hari ini warnanya biru semuanya teman Pro 2. Jadi setelah resmi juara Super League 2025-2026, suasana haru sampai selebrasi itu rame banget ya teman Pro 2, kerasa banget di squad Maung Bandung ya. Tom Hay, Mark Klok dan juga Eliano Reisner itu kompak bagian momen emosionalnya usai angkat trofi di Stadion GBLA teman Pro 2. Tom Hay ini bahkan bikin netizen ikut baper ya setelah mengunggah pesan buat keluarga tercintanya. Sementara Mark Klok flexing nih, 3 medali juara beruntun bareng Persib ya. Dan Reisner itu merayakan kemenangan sambil bareng anak pertamanya. Wah, bobotoh pokoknya langsung banjir untuk ngasih ucapan selamat ya buat pemain kebanggaan mereka yaitu Persib Bandung. Wah, Bapak Aing aja ya, Bapak Dedi, Dedi ya itu langsung turun juga ikut berpanas-panasan bareng sama bobotoh nih Tom Pro 2. Mungkin kalau kalian ngelihat ya keliat mereka ya euforianya kerasa lah ya gitu. Ada nggak sih di sini yang juga bagian dari fansnya? Ya kita kalau di Bengkulu belum ada lagi ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan Bengkulu juga bisa lah ada ke bisa maju lagi lah sepak bola Bengkulu. Karena dulu katanya sepak bola Bengkulu itu sempat berada di sejajar lah gitu ibaratnya. Untuk Sumatera tuh Bengkulu tuh termasuk yang tinggi gitu. Tapi ya ya udahlah. Mau gimana juga, mudah-mudahan nih anak-anak yang sekarang banyak ya sekolah-sekolah sepak bola lagi gitu ya, mudah-mudahan mulai dari yang baru-baru lagi, yang bocil-bocil ini, terus pada akhirnya di beberapa tahun mendatang Bengkulu bisa masuk ke Liga Super League lah, atau ya gak usah yang apa sih Liga Liga apa sih? Liga 1, Liga 2 kan ada kayak gitu-gitunya ya teman Pro 2. Ya udah, pokoknya sekarang untuk hari ini Pina mau ngucapin dulu selamat untuk Persib Bandung dan juga untuk bobotoh kalau ada nih di Bengkulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ya untuk informasi lainnya tetap di Pro 2.

0: Nyuh, ikan goreng nih. Apa lho rahasia hijaunya? Iyulah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 105,1.

Kompro 2 Pidu cukup sampai di sini untuk gelaran santai siang hari ini, dan terima kasih banyak untuk yang masih setia menemani di Pro 2 Bengkulu. Tapi sayangnya selanjutnya kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Jadi untuk itu pastikan kalian semuanya untuk selalu stay menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidu pamit and bye bye.

0: dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 26 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

edisi 13 kita mau keliling kota, walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi. Kalau barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, kota ini tak sama tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lama.

0: bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: malu-malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shiloh On 7 Sederhana. Posisi 16

0: 12 di Mansyah Laitupa agar selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalama dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: di nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikresandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
1: FM. Info Progo.
3: Teman Pro 2, ada kabar baik buat dunia pendidikan di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu lewat Dinas Sosial lagi menjaring 270 calon siswa untuk program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026-2027. Program ini khusus buat anak-anak dari keluarga kurang mampu supaya makin banyak yang bisa dapat akses pendidikan. Nantinya sekolah ini pakai sistem asrama alias boarding school, jadi nggak cuma belajar pelajaran formal, tapi juga karakter dan kemandirian. Bank Indonesia Bengkulu bareng PT Pos Indonesia resmi meluncurkan program Mila dan Dilan di Rejang Lebong. Lewat program ini, masyarakat bisa lebih gampang tukar uang, tarik tunai, pakai kris, sampai bayar pajak bumi dan bangunan secara digital. Program ini diharapkan bisa bikin layanan publik semakin modern, praktis, dan aman buat masyarakat. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relax sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relax juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
0: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu. Kenalin, aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu. Kalau perannya di dunia karir gitu ya. Tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan sebagainya gitu. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran denger apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin denger apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share-share informasi tentang kesehatan mental dan sebagainya. TikTok aku di Putri Afisha. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
0: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
1: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
0: 1997.
1: Iya, 97 sampai 2012 ya. Dan aku di antara rentang tersebut gitu.
0: Pertengahan.
1: Kayaknya Gen Z awal.
0: Gen
1: ya.
0: Gen Z awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu.
0: Oh,
1: dan
0: yeah,
1: dinduk juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
0: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog kalau ada problem. Kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
1: Okay. Ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
0: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
1: Oke, okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya. Jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini. Terus kami jadi tahu nih, biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satunya olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya Aku konseling juga ke psikolog senior, Mbak.
0: Wow.
1: Perfectnya ya.
0: Oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah gak bisa bikin happy lagi, gak bisa bikin tenang.
1: Betul.
0: Ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah? Atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah. Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi. Gimana tuh, Put?
1: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact ya, dulu aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan, aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya itu ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak gak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu aku break sebentar nih, aku gak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitu lah, di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih, kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu kalau kita mau jadi psikolog masuk profesi itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen, itu kamu mengambil magister science psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali. Aku jadi angkatan pertama.
0: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya gak sih?
1: Kayak tentunya,
0: apakah emang ini jalan yang aku mau?
1: Wow, itu sangat seringkali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya, energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
0: Ada kayak momennya banget gak, Put? Okay, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
1: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuman dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, satu kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan kupilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu kan. Aku udah merasa kayak gitu. Terus ke hari keempat di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu, tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
0: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu, apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh? Boleh nih, kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah? Ada gak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
1: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi, lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu di daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi situ ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku. Permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu nggak selalu tentang individunya Mbak ternyata. Jadi kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini. Dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjejerakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja. Kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, gak selalu tentang cuman bahas masalah individunya, tapi kita juga harus memperjuangkan bagaimana sistem negara kita itu mampu menyejahterakan masyarakatnya.
0: Berat ya. Apakah negara mampu memberikan rasa aman atau tidak?
1: Betul.
0: Apakah negara memfasilitasi hal-hal basic atau tidak? Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan konsultasi.
1: Betul.
0: Sama psikolog sebenarnya. Okay. Wow, berat ya Put kalau menampung cerita banyak orang. Betul. Makin dikulik lagi ke backgroundnya, ke segala macamnya itu. Kamu pernah ngerasa kayak burn out pas dengerin cerita-cerita orang?
1: Iya tentunya ya Mbak, kadang merasa kayak, makanya itu Mbak ketika, mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum, dalam sekali, sehari itu bisa pasiennya 10-20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar gak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda antara sesi aku berikan jeda untuk aku okay, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk okay, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu Mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
0: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya. Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
1: Iya, salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayaknya nggak punya kesempatan atau dia nggak kayak gak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi, dia merasa kayak didengarkan. Oh ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian, oh dia jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu, Mbak. Itu okay. Yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu yang gede, tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
0: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya. Nah, kita ngomongin Gen Z nih, Pur. Gen Z ini katanya tuh disebut rentan sama masalah mental. Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya enggak juga?
1: Oke. Aku kan juga Gen Z gitu ya, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental menurutku karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya, Mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah, ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh kok Gen Z gampang ya bilang dirinya nggak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah sudah lebih baik gitu, sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi ya di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak ChatGPT dan sebagainya, informasi teknologi itu kan semakin mudah ya. Jadi kayak stimulasi emosi terhadap hal itu tuh semakin banyak. Tetapi cara kita mengendalikan atau kontrol terhadap hal itu tuh masih terus berjalan gitu, masih belum baik gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin jadi disebut rentan gitu.
0: Benar sih. Kayaknya dulu zaman-zaman SMA aku belum dengar sih kayak ada kita harus aware loh sama kesehatan mental. Kalau kamu ngerasa kayak lonely, apa nih perasaan ini? Dulu kan kayak, oh galau-galau gitu kan. Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesehatan mental. Tapi dulu tidak disebut itu. Betul. Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh, Put? Sama kesehatan mental.
1: Tentunya ya, Mbak, karena informasi kan semuanya kita dapatkan dari situ gitu. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita gak harusnya dapat gitu kan, tapi karena kita main, kita dapat gitu. Terus kita juga terus-terusan untuk apa ya, karena yang semua ditampilkan di medsos itu, kita terus-terusan ingin menjadi yang seperti itu gitu, Mbak. Kita akan merasa kayak, oh dia udah situ ya, aku tertinggal banget ini. Oh dia udah jadi PNS ya, dia udah jadi bla bla bla gitu. Kok aku masih di sini aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata, kadang-kadang kita nggak temu dia kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia gitu. Karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
0: Kita bandingkan pula sama hari-hari chaos kita.
1: Betul.
0: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang. Kayak betul. Tidak seimbang, tidak bisa dibandingkan sih. Nah, ada gak sih, Put, kayak tanda-tandanya, wah ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada gak sih?
1: Ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang, Mbak. Misal merasakan suatu hal itu nggak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang. Terus misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
0: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing seperti apa, Put?
1: Sebenarnya juga ini untuk apa ya Mbak, kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan tuh disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu lebih baik, untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan, ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja gak apa-apa gitu. Minimal kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu gak apa-apa gitu. Karena kadang kalau kita itu lagi ada masalah, terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu. Karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mencari benangnya tuh gak dapet. Karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya, minimal lah kalau temen itu gak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya. Beban kita yang kayaknya berat banget, itu bisa rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh, ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh, enggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
0: Iya sih, kadang-kadang ada blind spot ya.
1: Betul.
0: Gak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya, Put? Kita mungkin gak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya. Cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya. Okay, ini kayaknya stres biasa aja. Cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama. Atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar. Sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
1: Kalau hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu Mbak, berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke faskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Nah, okay. Karena itu kan sudah. Terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita Mbak, biasanya kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh,
0: sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan normal lagi ya. Kayaknya emang harus dicatat gak sih?
1: Iya boleh deh.
0: 2 minggu itu tuh beneran berulang tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya? Semuanya tuh kayak udah berasa gak enak gitu ya Put.
1: Betul.
0: Bisa jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya Put. Kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita gak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan.
1: Iya. Sebenarnya dibalik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya Mbak dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke. Kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu, kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya gak sama timeline hidup kita sama dia. Apa yang sedang kita usahakan, misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan beda-beda ya gitu. Itu gak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Itu akan, kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja, atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya. Bener. Fear of missing out sebutannya gitu.
0: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa. Betul. Gitu ya. Oh, sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan. Karena betul, mungkin tuntutan juga yang gak salah sih, indeks ekonomi kan. Betul. Produktif itu penting juga sih. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih, Put?
1: Iya, tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu ya, karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana-sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri. Misal fisik, dari makan yang teratur, tidur yang lebih okay gitulah ya. Walaupun harus sampai jam 10 malam, 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan. Karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu, untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental
0: check up,
1: FHCU itu kan. Nah di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu gitu. Ini penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
0: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
1: Oke, ya.
0: Hobi misalkan?
1: Betul. Ya hobi, aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
0: Tapi kok tidak terlihat
1: gitu ya?
0: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
1: Iya. itu kayaknya enggak tahu juga ya, ini
0: privilege.
1: Kayak total privilege ya, privilege jadi warga yang segini-gini aja gitu. Tentunya aku suka mencicipi makanan gitu. Jadi kayak sebulan sekali atau beberapa hari sekali aku coba nih. Aku coba lagi hunting ya, Mbak. Karena aku udah di Bungkulu, jadi aku hunting mie ayam nih, teman-teman.
0: Oh iya.

0: stand karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku. Karena itu keselam lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu, aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
1: Oh, wow.
0: Iya gitu. Jadi selain kita apa olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
1: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada, makan mie ayamnya ada.
0: Ya, habis olahraga makan mie ayam ya. Nah,
1: itu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya? Bukannya di sana mie ayamnya enak-enak? Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan mie ayam Jawa gitu.
0: Iya, betul. Itu mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa bandingkan
1: coba deh nanti aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau balas juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
0: Warga trend baik-baik nih.
1: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah, kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
0: Oke, jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya. Kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu. Kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang. Terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu. Karena banyak banget juga mbak di komunitasku tuh yang share dia kayak awalnya tuh gak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi gak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget gak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang gak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener gak sih. Kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya gak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman gak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, nah itu bisa journaling mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga nggak bisa untuk semua orang, nggak relate gitu untuk semua orang, karena ada orang yang nggak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama di minggu pertama, oh ternyata aku kemarin udah ini ya, ternyata aku kemarin udah dapet ini ya, gitu kan akan merasakan suatu hal yang oh ternyata aku tuh udah berproses juga, aku udah mencoba ini itu dan sebagainya, itu kan akan mengisi energi kita kembali.
1: Oke. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi tuh mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang oke banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
0: Iya, betul.
1: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan.
0: Yeah.
1: Suka baca, suka badminton atau apa.
0: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya. Untuk mencoba, mencicipi, merasakan, dan memotong, mengolah. Itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu ya. Tapi ada juga ibu yang suka masak, ya lain lah yang dia hobi dalam gitu.
1: Oke, Put, aku ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada gak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya

0: tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental.
1: Mm-mm. Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih Mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya, malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu. Itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan tuh juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu jalan kaki itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
0: Oke, okay. Kalau jalan kaki itu aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki, berkeliling komplek.
1: Rasanya gimana tuh Mbak?
0: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor ya udahlah, jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih Put, katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
1: Oke. Okay. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanyakan sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh enggak aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh gak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau misalnya gak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi gak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku gak pengen omongin gitu. Itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda, penting banget untuk jeda, misal kayak tarik nafas dulu sebentar gak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang buat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
0: Oke, ada jeda itu ya Pur. Jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolognya nggak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin nggak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, hah, ke psikolog kamu nggak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
1: Okay. Jadi perlu teman-teman Pro 2 ketahui ya Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa ke psikolog tuh nggak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Kita kan, oh kamu gila ya kamu psikolog gitu ya. Itu nggak selalu Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, konteksnya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana? Bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi gak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah. Nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, gak sampai gangguan kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu Mbak sering juga gitu. Anak-anak kecil yang baru masuk sekolah terus dia mungkin fase adaptasinya dia dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu, tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak, oh ya, satu lagi patah hati nih Mbak, yang sering yang sering disepelekan kan?
2: Oh iya.
1: Iya, maksudnya kayak, hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu psikolog gitu kan? Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu nggak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati itu emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu. Pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa oh dia tuh aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya. Muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya gak, jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
0: Kalau secara keilmuannya pun kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Kenapa ya?
1: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak. Tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa oh di iklan gitu cewek cantik tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh nggak secantik itu makanya aku
0: boleh disakiti
1: gitu ya, gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
0: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, sama diri sendiri babak belur, dikritik terus dirinya. Aduh. Tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama temen-temen yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, tahapannya kayak gimana. Aku yakin ada juga nih teman pro 2 yang Oke, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu? Harus apa? Ngobrolnya kayak gimana?
1: Oke.
0: Gimana tuh?
1: Iya. Ini juga banyak Mbak yang DM ke aku, Kak, aku mau ke psikolog, tapi aku tuh sebenernya bingung nanti mau ngomong apa gitu ya, gitu. Yang pertama, kalau mencari, mungkin pertama layanan ya Mbak, kalau di Bengkulu ini aku share bahwa layanan psikologi di Bengkulu belum sebanyak itu, tapi sudah ada gitu. Teman-teman bisa cari di biro-biro, di rumah sakit. Rumah sakit tuh aku setauku di Gading Medika, Rafflesia, RSHD. Rafflesia belum ada, ini Tiara Sela. Itu udah ada gitu, di RSJ pun juga sudah ada gitu. Di biro-biro juga banyak, di Ceria, di Logia, Hijau, dan sebagainya gitu. Dan yang pertama teman-teman kayak ke dokter aja bikin janjian gitu. Kak, saya mau konsul, terus nanti booking jam dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman gak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu. Gak perlu kayak bingung gitu. Karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
0: Oke.
1: Jadi gak perlu takut ya, gak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
0: Yeah.
1: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
0: Oke. Nah, kalau untuk yang masih cara pertamanya kayak gimana nih? Mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh, Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu. Enggak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu. Itu gimana, Put?
1: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya teman-teman gitu. Kalau ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan? Karena juga ada istilah di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget, selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga, karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena apa ya, kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Karena sisi apa ya, sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gimana ya kalau gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan, dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu. Karena fisik juga memberikan apa ya, merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
0: Ah, PR banget sih. Gimana kalau nggak ada bensin, apakah betul harus naik kuda ke kantor gitu kan?
1: Semuanya bagaimana ya?
0: Bagaimana jika? Padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
1: Betul.
0: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
1: Jeda.
0: Nah, ada pertanyaan nih lucu banget. Pernah enggak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
1: Ah, iya. Sering ya, sering dulu juga kayak ini Mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita, kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia. Hah, kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku? Aku udah senyum, kok dia gak senyum balik ya gitu. Ya udah, aku salah apa ya gitu. Itu kan sampai kayak, aku salah apa sama dia, aku inget-inget. Kayaknya aku gak ada salah ya. Apa aku omongannya aku yang gak enak atau apa gitu. Itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa, reaksi seorang itu gak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya, dia tuh ya harinya itu dengan dilalui sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu. Misal beberapa hari kemarin ada gak ngomong yang menyakitkan atau enggak. Kalau memang gak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang orang itu gitu. Yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu Mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya Mbak.
0: Iya.
1: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku, gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya. Terus gimana jika itu, teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman. Apa yang kulakukan kalau? Nah, kan beda ya. Kalau kita terus-terusan bagaimana jika, kita akan terkurung ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan kalau, kita akan berprogres pada apa ya, solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
0: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau. Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
1: Betul.
0: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya, teman-teman. Put, ada pesan enggak buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? Dari yang receh-receh, capnya gak dibalas sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
1: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya Mbak. Kita gak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu, kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu gak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya, dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya gak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan, coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu, kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapat pencerahan yang pas, belum dapat jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak hal, kalau di online juga sudah banyak gitu. Gak perlu takut, gak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
0: Oke, okay. Kalau mau konsulnya sama Kak Putri,
1: oke, okay.
0: Gimana caranya?
1: Oke, okay. Kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga, aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar, mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
0: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada nggak selain TikTok? Atau emang cuma di TikTok aja dulu?
1: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama
0: ya?
1: Kayak namaku di layar ini,
0: @PutriHafisha. Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga, dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
1: yang
0: dulu,
1: yang deket dan mudah,
0: nah,
1: dijangkau.
0: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya, untuk teman Pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doain semakin banyak gimana ya?
1: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
0: Betul.
1: Minimal gitu.
0: Oke deh, thank you ya Putri.
1: Sama-sama. Sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
0: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu, atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya tidak kuliah. Muli, ya, mak.
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, tidak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: WFM.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Sekarang cek penerima BPNT dan PKH triwulan 2 tahun 2026 bisa dilakukan secara online. Tinggal buka cekbansos.kemensos.go.id, masukin NIK KTP buat cek status penerima bantuan. Pemerintah lewat Kementerian Sosial Republik Indonesia masih menyalurkan bantuan BPNT dan PKH secara bertahap sampai dengan akhir Mei. Jadi pastiin kamu cek info resminya biar tidak ketinggalan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
6: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
5: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Siap-siap atur agenda dari sekarang. Bulan Juni bakal punya beberapa tanggal merah yang bisa jadi momen kamu buat liburan tipis-tipis bareng keluarga atau bareng bestie. Mulai dari libur hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sampai tahun baru Islam 16 Juni. Kabar serunya ada long weekend juga nih, tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni. Pas banget buat ya rebahan-rebahan santai ya setelah aktivitas cukup padat tuh. Jadi jangan lupa catat tanggalnya, rencanain liburan kamu dari sekarang.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara.

km. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan, mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ada yang suka makan mie ayam? Aduh, aku suka banget. Tapi aku sukanya mie ayam yang tipikal kuahnya kental, terus ayamnya manis yang udah diungkep dulu, itu favorit banget sih. Tapi omong-omong tentang mie ayam, tahukah kamu ternyata mie ayam ini masuk ke Indonesia karena kebijakan politik penguasa pada masanya? Jadi, awalnya masyarakat China itu mengenal mie yang disajikan dengan sayuran dan daging, finally masuk ke Indonesia sajian ini. Jalan masuk bagi mie ayam ke Indonesia ternyata terbuka karena faktor politik. Ada sebuah tulisan judulnya Multikulturalisme Makanan Indonesia mencatat kalau di tahun 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik keterbukaan di Jawa. Dan dampaknya itu banyak orang Arab, orang Tionghoa yang datang dan menetap di Jawa. Orang-orang dari belahan bumi lain datang ke Indonesia, ngebawa budaya dari tempat asal mereka, terus juga adaptasi dalam banyak hal, termasuk juga dalam hal kuliner. Termasuklah mie ayam, itu yang akhirnya cepat diterima sama selera setempat, walaupun emang diadaptasi lagi kan. Untuk resepnya, isiannya, rasa manisnya, itu tuh udah Indonesia banget, dan jadilah mie ayam seperti yang kita kenal sekarang ini, teman Pro 2. Ini infonya Intan Update dari GNFI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
2: Sore Ceria Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pierre Patin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Ada yang suka minum-minuman tradisional Indonesia? Wah, Intan juga suka sih, karena selain enak, punya khasiat yang gak kaleng-kaleng juga sih. Mungkin kamu pernah dengar ada minuman namanya Wedang Uwuh dari Jogja. Wedang Uwuh ini punya antioksidan yang tinggi, bisa bantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Wow. Ada juga Bajigur dari Jawa Barat. Kalau minuman yang satu ini didominasi sama rasa manis, legit, cocok dikonsumsi ketika malam hari. Dan katanya minuman ini tercipta dari kebiasaan para petani Sunda yang sering bikin minuman dari gula aren sebelum berangkat ke sawah. Ada juga Saraba. Saraba ini minuman khas masyarakat Bugis. Memadukan gula aren, jahe, santan, kuning telur, cocok banget dinikmati di sore hari karena tubuh bakal terasa hangat setelah minum Saraba. Kalau di Bengkulu, yang paling gampang ditemukan tuh apa ya? Kayaknya banrek kali ya? Di mamang-mamang jual nasi goreng tuh banrek banyak tuh. Nah, ternyata banrek ini dari Jawa Barat, teman Pro2. Karena dia tuh terbuat dari gula aren, jahe, serai, jadi ngasih sensasi hangat di tubuh. Kalau lagi ngerasa gak enak badan, masuk angin, wah udah paling pas minum banrek biar badannya tuh hangat dan seger lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ternyata tanggal 24 Mei diperingati sebagai beberapa hari penting dunia loh teman Pro 2. Salah satunya adalah hari kesadaran skizofrenia sedunia yang jadi pengingat biar kita tuh makin peduli sama kesehatan mental, menghapus stigma negatif terhadap para penyintas. Ada juga hari perdamaian dan perlucutan senjata, serta hari persaudaraan nasional yang ngajak kita tuh lebih menghargai hubungan dengan sesama dan keluarga. Karena hal kecil kayak saling peduli dan saling support itu penting banget, apalagi di masa-masa sekarang ini ya.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus, Piala Dunia 2.

0: 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

Teman Pro 2 untuk kamu pencinta drakor action komedi, ada seri baru nih judulnya 50s Professionals. Lagi tayang sekarang, drakor ini menceritakan 3 pria mantan jagoan di bidangnya masing-masing yang hidup tersembunyi selama 10 tahun sebelum akhirnya harus balik beraksi buat bongkar misteri masa lalu mereka. Yang bikin seru ada perpaduan aksi, komedi, sampai drama balas dendam yang bikin ceritanya makin menegangkan tapi juga tetap menghibur ya. Cocok banget buat kamu yang suka drakor action komedi 50s Professionals.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Udah hampir jam 7 malam nih teman Pro 2. Bentar lagi ada Pro Indie yang bisa kamu dengerin. Tapi jangan kemana-mana karena setelah itu bakal ada Gibol. Gila Bola nanti bakal ditemenin bareng Dika dan lanjut ke requestan di mana bisa gabungan juga nanti di TikTok @pro2bengkulu. Intan pamit dulu, thank you untuk kebersamaannya. Bye bye, sampai ketemu lagi besok teman Pro 2.

Salam Teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Die Die sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kak Angga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna.

perjalanan. Proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Terus 5,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita sama-sama ikuti Indonesia Pro ini dari Pro 2 Jakarta, sekarang kita kembali lagi di Pro 2 Bengkulu. Dan malam hari ini kita masuk ke program Gila Bola. Kita bakal ngobrol tentang sepak bola selama kurang lebih ada 30 menit ya. Kita bakal ngobrolin temanya malam ini adalah siapa sih kira-kira yang bakal jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026. Nanti kita bakal ngobrol sama Jaka, dia ini salah satu anak Arsenal nih. Kemarin sempat ngobrol bareng Dika juga di Sore Ceria ya, ngobrolin tentang bagaimana perjuangan Arsenal. Nah gitu, sekarang kita rubah POV-nya, kita akan ngobrol sama Jaka nanti tentang bagaimana pendapat dia soal sebagai pecinta sepak bola, sebagai netizen juga, tentang kuda hitam dari Piala Dunia 2026 ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Demika, Mencarimu.

0: Oke, 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 20.08 menit, dan kita udah terhubung sama Jaka. Kita ini dulu ya. Halo Jaka.
1: Halo, halo semua, halo Bang.
0: Halo. Oke, apa kabar nih Jaka?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Oke, Jaka, thank you udah gabung ya. Kita di program Gila Bola, dan malam ini kita akan ngomongin tentang Piala Dunia 2026. Kemarin kita sempat ketemu dan ngobrol tentang Arsenal. Sekarang kita POV-nya geser dikit, kita ngomongin tentang Piala Dunia.
1: Oke.
0: Oke. Nah, ini kan tema malam ini adalah Kuda Hitam Piala Dunia 2026. Nah, kalau versi Jaka sendiri sebagai seorang penikmat pertandingan sepak bola, menurut Jaka yang bakal jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini negara mana nih?
1: Oh, menurut ini versi aku ya Bang ya?
0: Yap, betul.
1: Nah, kalau untuk versi aku sih Bang, aku berharap kemarin tuh Indonesia Bang yang melaju Bang. Tapi
0: belum rezeki ya?
1: Belum rezeki, sayang sekali. Bayangkan kalau Indonesia yang lolos kan bukan dukung Inggris lagi, bukan dukung Belanda, kita dukung Indonesia.
0: Dukung ya. Negara sendiri ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin Indonesia, kita tuh sebenarnya sisa satu pertandingan terakhir itu ya.
1: Nyaris banget.
0: Nyaris ya.
1: Nyaris banget, dikit lagi.
0: Dikit lagi
1: ya, itu. Mungkin berpikirannya.
0: Iya.
1: Jadi untuk apa ya, dukung aku sekarang sih lebih ke sesama tim Asia ya Bang ya. Jepang. Pegangan aku sekarang.
0: Oke. Okay. Jepang diprediksi, menurut Jaka, prediksi Jaka ini bakal jadi kuda hitam di 2026 nih Piala Dunia ya. Alasannya apa tuh?
1: Jepang sih kalau aku tonton bener-bener timnya tuh solid banget, terus disiplin, terus pemain-pemainnya tuh udah kelas-kelas dunia gitu sih Bang. Emang udah apa ya, waktunya Jepang inilah tampil gitu.
0: Oke, waktu Jepang. Tapi memang beberapa kali apa ya, pertandingan uji coba dan lain-lain itu Jepang bisa menumbangkan negara-negara besar ya.
1: Nah itu salah satu alasannya Bang. Bisa ngalahin Brazil, bisa ngimbangin Inggris, Spanyol, tim besar tuh udah kayak setara gitu lah sama Jepang.
0: Nah.
1: Kan?
0: Iya betul sih. Kalau apalagi kalau kita lihat bagaimana Jepang dominan sekali waktu kemarin penyisihan ya. Sayangnya Indonesia ya, kan juga satu grup ya.
1: Sayangnya satu
0: kan
1: grup.
0: Dua kali ketemu terbantai-bantai gitu ya kan.
1: Dua kali terbantai-bantai.
0: Ya, mau gimana lagi, tapi kita bisa tegak kepala sih dengan ya sebenarnya kalau di babak pertama Indonesia lawan Jepang kemarin masih bisa mengimbangi. Kita tuh habisnya di babak kedua ya.
1: Babak kedua Bang udah digembor-gembor.
0: Betul.
1: Satu oke sih permainannya.
0: Tapi kalau kita lihat ya, Jepang ini sebenarnya grupnya berat juga ya. Dia kan ada di grup F. Dia sama Belanda, sama Swedia, Tunisia gitu.
1: Iya sih.
0: Gimana nih, kamu Man lihat kan? Ini kan kalau bisa dilihat sih, Swedia kita tahu juga bisa dibilang kuda hitam Eropa. Tunisia pun juga dia baru lolos juga. Dan ini timnya juga lagi bagus ya. Juga gini Tunisia. Ini semangatnya. Mungkin kalau misalnya Indonesia lolos nih, Indonesia bisa jadi Indonesia nih. Kalau misalnya kemarin lolos ya kan?
1: Jadi ya.
0: Nah, Jepang nih lumayan berat nih. Nah, Jepang di grup F sama Belanda. Tapi kalau kita, kalau menurut kamu ya, sepandangan kamu yang nonton bola, skuad Belanda sekarang gimana?
1: Kalau dari segi grup sih Bang, masih di atas kertas Belanda sih untuk ini ya, untuk materi-materi pemainnya ya.
0: Yeah.
1: Cuman nanti diikutin sama Jepang, terus mungkin Swedia sama terakhir Indonesia. Kalau di atas kertas ya Bang, cuman kita nggak tahu kan di lapangan kan.
0: Betul.
1: Terjadi bagaimana saja kan.
0: Benar.
1: Jadi tim Belanda sih masih jadi lawan terberat di grup sih.
0: Iya, kayak masih jadi favorit lah ya kalau Belanda ya.
1: Favorit di grup itu udah favorit.
0: Betul. Kalau dari kamu pemain kunci Jepang yang bakal bersinar siapa nih menurut kamu?
1: Yang bakal bersinar sih harusnya sih Mitoma ya Bang, sayang sekali ya. Tapi
0: lagi cedera kayaknya ya.
1: Doi cedera jadi nggak jadi dibawa Bang.
0: Nah, duh sayang sekali ya. Tapi kalau
1: mungkin kalau sekarang sih masih bisa Kubo sih Bang. Kubo masih bisa digendong lah.
0: Kubo ya.
1: Kubo oke juga sih Bang pemainnya. Pakai busuk Kubo itu.
0: Betul. Dan kalau melihat daftar yang sudah dirilis ya, dengan dihapusnya Mitoma tuh sedih sih sebenarnya ya.
1: Mitoma.
0: Iya.
1: Mitoma.
0: Nah, kalau ini ada komentar nih dari netizen kita, ada Respa nih. Tapi skuad yang dibawa kok kayaknya beda dengan yang tampil di Piala Asia Jepang katanya. Gimana nih menurut kamu? Kan kalau kita lihat di Piala Asia kan mereka ini ya, penyisihan lah dan lain-lain tuh kayaknya, ya itu termasuk Mitoma juga gak dibawa tuh karena cedera sih sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Tapi secara garis besar sih kalau misalnya saya lihat juga di website rilisan mereka sih, pemain-pemain ini nggak jauh beda sih sebenarnya ya dari itu, kecuali mereka tidak bawa Mitoma aja ya, Mitoma mereka nggak bawa gitu. Nah ini nih yang ditakutkan negara-negara tuh sebenarnya, pemain-pemain kuncinya bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa cedera,
1: nggak jadi main gitu-gitu,
0: nggak jadi main gitu ya kan, nggak jadi main di gimana tuh, nggak jadi main banget.
1: Nah kalau kalau dari aku sih ini sih lebih ke ya pelatih pasti memilih pemain yang siap kan untuk untuk bisa tampil di dunia, dan menurut aku pilihan pelatih itu udah kayak apa ya, kayak gue yakin lah sama mereka pada nih kan gitu.
0: Dan terutama
1: kita juga tahu bahwasannya skuad Jepang ini kan hampir seluruhnya bisa dikatakan 95% kan itu abroad semua ya Bang ya, pemainnya tuh di luar liga lokal gitu kan. Jadi mereka udah paham dengan tensi-tensi yang pertandingan kelas tinggi gitu. Betul. Kan. Jadi mereka udah pasti ready lah.
0: Betul. Ini mereka punya pemain lapangan tengah yang ya kayak Kubo, dia main di Sociedad gitu ya kan. Ada yang main di Liga Inggris juga, ada yang main di Liverpool juga ada ya kan. Wataru Endo itu kan di Liverpool. Terus
1: iya Enzo.
0: Iya. Kemudian ada strikernya juga dari Feyenoord dan dari Wolfsburg. Jadi banyak sih sebenarnya pemain-pemain aboardnya juga. Dan betul, mereka juga ada kombinasi pemain lokal. Tapi kalau kita lihat kompetisi di Jepang juga, liganya juga sudah tertata ya kan?
1: Ya benar banget, kalau itu udah ya tertata lah. Emang beda kualitas aja sih. Di Asia, kita ngomongin di Asia ya Bang ya.
0: Iya. Kayak kalau kita ngomongin di Asia ya, itu kan sebenarnya bisa jadi rujukan negara-negara lain ya. Jepang tuh sudah profesional sekali ya kan?
1: Iya, beda dua level lah kalau Liga Indonesia ya Bang ya.
0: Iya.
1: Mungkin tiga lah, tiga level. Makanya kalau ada pemain dari Indonesia yang ke Jepang sih, itu kesempatan banget.
0: Betul.
1: Kan?
0: Iya. Dan kalau kamu lihat, kamu lihat ya, misalnya Jepang ya, Jepang sekarang itu gaya permainannya tuh sudah kayak pemain negara-negara di Eropa nggak sih?
1: Udah ofensif gitu Bang, permainannya udah menyerang, terus udah kayak terkoordinir yang dari bawah ke langsung ke menyerang gitu, udah cantik lah dilihat.
0: Iya. Gitu. Tapi
1: kudu Jepang deh.
0: Tapi kata netizen kita, tapi di futsal kalah tuh Jepang sama Indonesia kemarin katanya.
1: Itu beda kali.
0: Itu beda ini ya. Kayak kalau Indonesia ini apa ya, tim senior sepak bola Indonesia tuh kayaknya perlu belajar cari pemain kayak tim futsal sih kayaknya. Futsalnya dari akar rumput nih nyarinya masalahnya itu.
1: Iya. Indonesia kan futsal udah bertebaran dari lapangan-lapangan dan
0: iya. Kayaknya kalau Indonesia tuh kurangnya ini apa, kita tuh kekurangan lapangan yang proper untuk main bola gitu ya kan. Mungkin kayak ya, mungkin kalau sekarang ada kebantu mini soccer lah ya, bisa lah pemain-pemain muda ini muncul dari sana. Tapi kayaknya kompetisi di Indonesia tuh juga kurang ya kan. Di daerah tuh kita gak punya kompetisi yang bisa menjaring atlet-atlet sepak bola gitu ya kan. Mungkin kalau di negara lain kayak di Eropa itu pembinaannya udah dari klub-klub besarnya ya, udah punya ini ya, akademi-akademi gitu ya kan, akhirnya iya, akhirnya punya pemain-pemain yang bagus kan,
1: menciptakan pemain yang berkualitas lah gitu.
0: Betul, gitu. Betul. Nah, kalau menurut kamu selain Jepang kira-kira yang bakal jadi kuda hitam siapa lagi nih? Menurut kamu?
1: Menurut aku sih selain Jepang, aku sih dari dulu sih emang ke Inggris sih Bang, emang dari dulu emang suka Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Batas dari situ doang.
0: Okay. Emang
1: berharap tuh football coming home lah.
0: Saat
1: tahu. Siapa tahu Piala Dunia ini ya antara Inggris atau Jepang.
0: Siapa tahu ya. Ya sih kalau ngomongin tentang Inggris ya, di mana berdasarkan catatan sejarah sih rumahnya sepak bola tuh di Inggris ya kan. Cuma yang jadi titik persoalan kayaknya susah bener ini baliknya piala ini ke Inggris gitu ya kan.
1: Betul Bang. Terus aku lihat juga materi pemain yang dipanggil kayak mengecewakan sedikit lah gitu-gitu kan. Loh, okay. Yang ini panggil.
0: Gimana nih bagian mengecewakannya menurut kamu, yang kamu kan lagi dukung Inggris juga yang ini. Bagian mana nih yang menurut kamu ini harusnya nggak dipanggil, harusnya yang ini nih dipanggil?
1: Nah, kalau aku sih melihatnya kayak Cole Palmer, Phil Foden itu kan udah langganan gitu. Harry Maguire tuh udah jadi leader di Inggris, kok nggak dipanggil, kayak ya, sedikit inilah tanya lah ke tim kepatihan kali ya sebagai fans gitu kan. Padahal ya terus yang dipanggil pemain tuh yang benar apa ya? Ya nggak tahu lah kita nilai dari seorang pelatih kan, cuman kita dari segi supporter kan nilainya dari apa ya, melihat pernah performa pemain itu doang kan, nggak secara keluruh keseluruhan, makanya agak sedikit ini sih riskan sih. Kalau dari aku sih bang, versi aku ya. Gitu.
0: Okay, jadi ya kita lihat aja lah ya gimana Inggris ya, gitu bisa ini ya. bisa sampai mana gitu ya. Okay, tapi kalau selain Jepang sebenarnya di Asia itu juga kita punya beberapa negara ya dari Asia ya kan. Selain Jepang itu kita ada Arab Saudi gitu ya kan. Kemudian ada siapa lagi ya dari Jepang, dari Asia,
1: Irak,
0: itu Irak ya, Irak Iran ya, Iran, Irak, Arab Saudi, Jepang, Australia enggak ya? Australia
1: masuk, Pak.
0: Masuk
1: Australia,
0: ya?
1: Australia.
0: Austria yang masuk nih. Australia masuk bener, Australia. Australia nebeng Asia ya. Padahal dia nih sebenarnya Oceania nih harusnya. Dia pindah.
1: Iya, harusnya ya.
0: Mungkin gini ya. Jadi ada jokes aneh sebenarnya, Australia nih gara-gara dia gak lolos-lolos Oceania kan berat banget tuh ya saingannya. Dia geserlah ke Asia. Jadi lolos terus sekarang dia ini. Karena fisiknya kan fisik orang Oceania nih. Tandingnya sama orang Asia gitu ya kan. Tapi kemarin kalau kamu ngeliat ya, Indonesia kan kemarin sempat lah berbicara banyak gitu ya. Sampai di fase kayaknya dalam sejarah sepak bola Indonesia itu fase udah paling tinggi lah kita bisa sampai ke sana.
1: Ya nah, benar.
0: Dengan materi pemain yang bisa dibilang juga sekarang tuh kita pemain kita tuh ada yang di Bundesliga, ada yang di Serie A gitu ya kan. Nah, kira-kira nih ya 4 tahun yang akan datang menurut kamu Indonesia, enggak usah lah kejauhan 4 tahun ya. Mungkin yang terdekat kan ada setelah ini kan ada turnamen lagi ya. Kita segrup sama Jepang lagi ya, mungkin setelah Piala Dunia ini. Kamu lihat, ya, gimana tuh versi kamu nih melihat skuad kita sekarang di turnamen berikutnya?
1: Dengan materi pemain yang aku rasa nggak beda-beda jauh amat ya bang dari materi pemain Piala Dunia, mungkin beberapa lah diganti. Ya masih optimis bang, tapi untuk Jepang sih aku akuin masih kalah sih. Jadi mungkin di runner up dan sampai di perempat final lah bisa kita berbicara banyak.
0: Bisa lah ya. Iya sih.
1: Bang, kalau materi pemain yang seperti sekarang ini, ya optimis sih.
0: Optimis.
1: Gitu.
0: Iya sih kalau tetap optimis ya. Karena sebenarnya tuh kita masih pemain abroad kita tuh nggak terlalu banyak ya. Yang dari pemain lokal main di luar, banyak kan kita naturalisasi gitu ya kan. Ya, dan pemain-pemain naturalisasi ini PR-nya ya mereka akan dipanggil cuma untuk turnamen yang levelnya memang tier A gitu ya kan. Sampai sekarang kan kita kayak ya tier B, tier C-nya yang AFF dan lain-lain kita masih pakai pemain lokal ya kan. AFF aja kita belum punya nih piala. Belum punya nih piala. Gimana nih menurut kamu nih?
1: Belum ada ya.
0: Untuk level senior ya, by the way, ini belum yang tahu. Indonesia tuh belum punya piala AFF level senior ya.
1: Iya.
0: Nah, level juniornya udah duluan tuh. Gimana tuh?
1: Ya apa ya? Ntar bilang apa gitu. Tapi ya piala AFF harus ada sih sebetulnya ya.
0: Minimal satu kali lah ya.
1: Minimal satu kali. Terus kita pemain-pemain yang abroad tuh tolonglah dipanggil gitu kan untuk AFF, untuk membuktikan bahwa sana Indonesia itu ada piala biar mereka bisa gendong-gendong gitu.
0: Biar ini ya, biar bisa selebrasi lah ya. Tapi masalahnya kayaknya kalau jadwal AFF itu ya kan bentrok sama jadwal liga gitu. Dan itu kan juga enggak masuk jadwal FIFA ya enggak sih?
1: Iya, Bang, enggak pakai. Makanya pemain-pemain yang dipanggil untuk AFF ya levelnya hanya level A ASEAN lah.
0: Iya, gitu. Sebenarnya kalau menurutku sih, kalau harusnya federasi yang Asia Tenggara ini bisa memasukkan jadwal itu ke piala, apa maksudnya ke FIFA, harusnya itu jadi poin ranking kan untuk kita juga, kalau misalnya kita berhasil apa dapat berapa poin gitu, dan pemain-pemain luar negeri yang naturalisasi itu juga mereka bangga ini main jadwal FIFA ini gitu ya kan, bukan jadwal itu gitu ya kan.
1: Ya bentrok jadi agak kurang gitu.
0: Iya, ya klub juga enggak bakal mau lepas ya pemain kunci dilepas kayak kapten kita ya kan. Main iya, Bang Jai di bawah cuma buat main AFF, ternyata rankingnya juga enggak ngaruh kan, jadi kecewa juga tuh ke klubnya.
1: Terus cedera juga.
0: Iya, belum lagi cederanya.
1: Belum lagi cedera gitu.
0: Oke. Okay. Okay, nah, ini mungkin singkat terakhir nih. Menurut kamu yang bakal masuk ke partai final, prediksi?
1: Prediksi langsung dari aku sih Jepang sama ini, sama Spanyol atau Prancis.
0: Wesh, Prancis sih.
1: Paling Prancis Jepang. Jadi skor untuk kemenangan Jepang 2-1.
0: Wesh. Ya usah saja ya, ini kan prediksi netizen ya, yang TikTok juga nggak boleh protes gitu ya. Kita prediksi, namanya juga prediksi ya. Tapi menarik sih kalau misalnya Jepang, karena terakhir yang berbicara banyak tuh Korea Selatan pada saat Piala Dunia tahun 2002.
1: Waktu itu ya pada saat tuan rumah.
0: Ya menumbangkan Italia. Menumbangkan Italia dan itu salah, jadi sejarah ya, itu masih ingat saya lagi nonton waktu SD itu. Masih ingat sekali ya. Yang juara akhirnya tuh Brazil ya, 2002 tuh. Keren banget. Oke deh. Thank you Jaka waktunya udah ngobrol di Gila Bola malam ini.
1: Ya, Bang.
0: Oke. Dan oh ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir buat fans klub Arsenal juga nih.
1: Oh, balik lagi ke fans klub.
0: Iya. Kita masih hubungan bola ya.
1: Malam ini kita merayakan kemenangan Arsenal di Eternal Cafe.
0: Semuanya
1: datang.
0: Mantap. Ini last game ya? Last match game, ya. Oke, Liga Inggris penutupan ya. Oke, minggu depan sudah masuk ke Piala Champion. Ya, final Piala Champion melawan Paris Saint-Germain. Keren banget Arsenal ya. Hari kita tunggu apakah Arsenal akan mengawinkan piala kuping lebar ya dengan piala Liga Inggris. Wah, mereka cetak sejarah dalam satu tahun ini ya. Oke deh, thank you ya Jaka.
1: Sama-sama Bang.
0: Oke. Itu dia teman Pro 2, ada Jaka di ujung telepon yang sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di Gila Bola malam ini. Gimana menurut kalian ya kan? Apakah nanti Piala Dunia ini akan sesuai dengan prediksi Jaka, atau mungkin akan ada plot twist yang muncul gitu ya untuk kemeriahan di Piala Dunia 2026. Dan selalu tunggu program-program Gila Bola, program-program menuju Piala Dunia dari RRI Bengkulu, khususnya dari Pro 2, Pro 1, Pro 3 dan Pro 4. Oke, terima kasih untuk Gila Bola malam ini, sampai ketemu lagi di Gila Bola berikutnya.

Tompro 2 pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu dia serangkaian lagu dari para musisi di Bengkulu. Kita di jam 20.55. Setelah ini kita akan masuk ke jam request, di mana kalian bisa ikut request lagu kesayangan kalian, baik itu lewat telepon dan juga lewat TikTok nanti ya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita tutup Proi di malam ini dengan satu lagu dari Pasifa, Dengarkan Perihku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita udah masuk ke jam request kita di malam hari ini. Jadi buat kalian yang mau ikutan request plus curhat sharing di sini juga bisa. Silakan kalian join di nomor WA 0811 7322 3330, atau kalian bisa ikut di live TikTok kita malam hari ini ya. Jadi kita udah di live di TikTok. Jadi kalian bisa mampir ke TikToknya Pro 2 Bengkulu di @Pro2Bengkulu. Kita live sampai jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja gabung bareng kita di sini ya teman Pro 2. Untuk tema malam hari ini kita ngomongin tentang uang jajan kalian sering habis buat beli apa biasanya. Oke ya. Jadi itu tema malam hari ini adalah uang jajan kalian biasanya sering habis itu buat beli apa? Buat nongkrong di coffee shop kah? Buat beli kopi gitu ya? Atau buat beli baju, atau buat beli apalah, kuota dan lain-lain. Silakan ya, ditunggu. Ditunggu tentunya di nomor WA 0811 7322 3330. Sambil nungguin requestan kalian, plus sambil nungguin juga komentar-komentar kalian malam hari ini ya. Silakan ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Spesial aja buat yang suka sama lagu ini. Jadi buat yang mau ikut request, jangan lupa untuk komentar dulu sama tema kita di malam hari ini, uang jajan kalian sering habis buat beli apa. Ditunggu komentar-komentarnya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Itu dia teman Pro 2, ada Liodra lewat pura-pura. Siapa yang sedang berpura-pura? Malam ini masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan tema kita malam hari ini adalah ngomongin tentang uang jajan. Biasa kalian habisin uang jajan kalian tuh buat apa sih? Ya kan? Kalian pasti dikasih uang jajan nih sama orang tua kita, ngomongnya ini ya. Ya mungkin buat kalian yang kerja udah bisa nyari uang sendiri, maka pertanyaannya akan sama aja sih sebenarnya. Uang kalian itu biasa kalian habisin buat apa gitu? Sering habis beli apa? Kalian pasti tahu ya, setiap hari ada aja satu hal yang selalu kalian beli. Ya mungkin kalau kita makanan ya oke lah, karena kita butuh makan gitu ya kan. Suka jajan makan ini gitu. Tapi makan mungkin spesifik ya. Entah itu kalian suka beli ayam geprek, entah itu kalian suka beli gacoan gitu ya kan, entah kalian beli kopi. Dika sih kayaknya kalau kopi, pokoknya setiap siaran Dika pasti ada kopi. Des, nih tuh, buat yang di TikTok udah bisa lihat Dika bawa tumbler ya. Terus selalu isinya kopi. Americano. Jadi mungkin setiap Dika siaran Mbak, Dika akan mengeluarkan uang let's say 20-30 ribu ya buat beli kopi. Nah kalau dikasiharannya 22 hari berarti ya sekitar 500-an ribu ya buat beli kopi doang gitu. Berarti gitu ya harusnya hitungannya ya. Nah itu ada embut, katanya uang jajan aku biasa habis buat rokok sama top up bang. Nah gitu kan, jadi kan anak tuh ada yang komen. Terus ada tadi siapa ya, tadi di TikTok juga ada Zvin, katanya uangnya biasa dikumpulin dulu buat beli barang yang diinginkan. Jadi jajannya ditahan dulu sampai kekumpul tuh. Nah ini juga bisa nih. Ini keren nih. Jadi kayak kalian mau beli apa, nabung dari uang jajan, ya. Jadi kalau kalian mau misalnya nih, mau request nih sekarang kalian komentar dulu ya sama temanya adalah uang jajan kalian biasanya sering habis buat beli apa? Kalau ISPCPR ya, uang jajan aku abis beli akun pro. Maksudnya gimana tuh? Akun pro. Akun pro buat apa nih? Sekarang jajan abis buat beli akun pro. Kamu main apa nih? Yang buat orang Bengkulu kah bang? Ya ini kan Pro 2 Bengkulu ya tulisannya nih. Kalau kalian gimana? Kira-kira uang kalian, atau ini kalau pertanyaan uang jajan adalah uang yang kalian dapatkan kalau kalian udah kerja ya, hitungannya uang harian juga gitu ya kan. CapCut, AE dan lain-lain. Nah gini, buat beli ini ya, buat berlangganan bahasanya. Makanya aku bingung juga tadi, buat beli akun pro. Harusnya ini jawabannya kamu bilang, aku uang jajan aku biasa habis buat beli, buat berlangganan aplikasi gitu. Jadi buat berlangganan aplikasi gitu. Ya buat CapCut, AI bener ya. Kalau kayak CapCut itu sekitar 150 ribuan lah, anggaplah gitu sama pajak ya. Kalau AI nggak tahu, tergantung kamu AI apa dulu. Ada ChatGPT ya kan, ada lagi Google Gemini, banyak lah ya, banyak. Jadi ada yang berlangganan pro gitu ya. Oke. Jadi banyak lah ya. Kalau Dika pribadi apa ya? Kalau buat akun aplikasi juga CapCut, Canva, terus apa lagi ya bulanan, Adobe, Lightroom, Photoshop, terus apa yang pasti itu doang sih yang berlangganan. Kayak itu doang ya. Kalau berarti rutin bulanan Dika tuh CapCut 140 ribu, Canva 120 ribu, kayak let's say 250 ribu, Adobe Lightroom dan Photoshop satu paket 198 ribu, anggaplah 100 ribu. Berarti ya sekitar 350 ribu cuma buat beli ini, buat beli ini ya, buat beli berlangganan software. Netflix yang 40 ribu sebulan. Itu tuh, berarti 400 ribu buat aplikasi. Banyak juga ya tadi. Ada Nala Nesa habis untuk ikut live marketplace atau e-commerce kak. Buat ikut live. Gimana tuh analisa aku bingung. Ini buat ini ya, buat pasang ads gitu, buat pasang iklan mungkin ya. Gimana tuh? Kamu seller kah atau gimana analisa? Aku agak kurang relate nih sama pernyataannya analisa. Habis buat ikut live di marketplace atau e-commerce. Bukannya kalau live kita ya udah tinggal live aja gitu, atau mungkin kamu bayar ads gitu. Oke. Okay.
Terus ada ini lagi, ada ISP. Kalau abang Creative Pack ada enggak? Aku cuma ambil Lightroom sama Photoshop aja buat berlangganan ya, dua paket itu aja sih. Live shopping kak, banyak good dealnya. Oh gitu. Oh ini misalnya kamu, oh jajannya. I know. Baru relate sama Dika ternyata buat jajannya gitu, bukan buat sellernya. Iya juga sih kalau kita lihat, sering lihat live streaming marketplace tuh kayak tergoda nggak sih? Ada diskon-diskon. Ya good deal ya, betul banget. Oke deh. Kalau yang mau ikut request lagu nih kayak Nala buat ISP, kalian udah bisa request lagu ya, karena kalian udah ikut berpendapat sama tema kita malam ini. Buat embut juga boleh. Silakan kalau mau lagu apa kamu bisa minta sekarang juga, langsung aja chat di kolom chat. Atau buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin di radio bisa ikutan request lagu lewat WA di 08117322330. Jangan lupa komentar dulu soal tema kita. Uang jajan kalian biasanya sering habis buat beli apa teman produan?

Itu dia, ada satu lagu dari Bruno Mars ya, teman Pro 2 lewat Risk It All. Ah, keren banget ini lagu ya. Oke, malam ya teman Pro 2, tema kita malam hari ini adalah biasanya tuh uang kalian, uang jajan atau mungkin gaji kalian lah, let's say kayak gitu ya, sering habis biasa buat beli apa tiap bulan ya. Ini ada Kak Dewi Suryati di TikTok ya, dia bilang kadang habis buat traktirin teman-teman dulu, sekarang juga masih sama sih ya, tapi uang jajan nggak minta lagi ya kan. Terus tapi teman-temannya juga gitu, jadi kayak dia take and give gitu ya, kadang dia yang traktir, kadang teman-temannya, ya kan. Tapi yang menarik ya, tadi Dika sempat lempar pertanyaan, gimana kalau misalnya, ini kan enak ya kalau punya teman itu yang saling ya, abis ini misalnya kayak hari ini kita nongkrong nih, kita yang bayarin, terus besoknya kita nongkrong dia yang bayarin, jadi kayak dia ngerti gitu kondisinya, kayak oh enggak, kita jadi teman tuh harus sama-sama gitu, kalau kita ajak nongkrong, ya udah berarti kita yang bayar. Biasanya Dika kayak gitu, kalau ada teman, dia ngajakin nongkrong keluar, biasanya pokoknya siapa yang ngajakin nongkrong, maka kontribusi yang ngajakin tuh biasanya yang paling gede gitu. Kalau sistem pertemanan Dika tuh kayak gitu gitu. Atau kita ya 50-50 gitu ya. Tapi kadang susah ya kalau misalnya ketemu teman tuh yang ya enggak apa kita mulu. Cuma ya kita juga lihat, sebenarnya lihat kondisi teman ya. Kalau misalnya teman kita emang tipikal misalnya gini, kita udah kerja, teman kita belum kerja. Terus kita yang nongkrongin terus, kita sering ajakin dia, maka ya udah kita yang bayarin gitu. Tapi kalau misalnya kayak sebenarnya teman kita juga mampu, cuma kadang dia rada pelit aja ngeluarin duitnya, itu nyebelin sih. Aduh, punya teman pelit tuh nyebelin tau ya, teman Bro 2. Oke, silakan nih buat yang kalian mau ikut request. Jadi silakan kalian bisa ke nomor WA di 0811 7322330, atau bisa juga langsung chat komentar di live chat TikTok kita di malam ini ya. Makasih banget untuk yang udah bantu share, bantu nge-like juga, nge-tap layar juga di TikTok malam ini. Anyway, thank you ya buat kalian semua. Thank you banget yang udah follow akun Pro 2 Mungkulu sampai kita berkembang hampir 5000 followers sekarang. Kita baru start live itu bulan Februari. Sekarang kita ada di bulan 5. Bulan 2 ke bulan 5 berarti sekitar 3 bulan kita hampir break di 5000 dikit lagi ya. Thank you banget ya gue follow. By the way, Kak Dewi ini dari mana nih asalnya? Dia nongol di sini. Thank you ya Kak Dewi Suryati ya. Oke. Kita agak flashback juga nih teman Pro 2, karena ada lagu yang mungkin ini lagu ngingetin kalian sama kenangan-kenangan

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Sambal Cipta ya, lewat Pencuri Malam. Tadi kak agak bingung aja ya, definisi Pencuri Malam menurut kalian tuh gimana tuh? Bahasanya puitis banget ya. Itu tadi spesial aja buat ada Ray tadi ya. Ray, hey, semangat sama akun TikToknya. Dia request itu tadi ya. Jadi kita masih di tema malam hari ini. Uang kalian sering habis buat apa? Apa sih biasanya tuh bulanan kalian tuh? Buat yang mungkin dapat bulanan dari orang tua gitu ya. Atau buat kalian yang udah gajian gitu-gitu tuh. Kalian biasanya ngabisin uang kalian tuh reguler bulanan buat apa ya teman Pro 2? Silakan buat yang mau ikutan join komentar sama tema kita. Hadiahnya kalian bisa request lagu. Jadi buat yang mau ikutan request lagu, itu kalian kasih tahu dulu nih uang kalian tuh biasanya habis buat apa nih, biar kita tahu nih, kita ke tracking dulu nih. Pada sering ngabisin uang buat apa sih? Ada Senja Pagi katanya habis jajan untuk jalan-jalan Bang Dik makan ngemil. Wah. Nah, ngomongin tentang cemilan, biasanya cemilan yang selalu kalian beli setiap bulan apa tuh? Makanan apa nih? Terus kalau jalan-jalan kemana, kayaknya orang kalau di kota standarnya ke mall kali ya, ngabisin duitnya di mall gitu. Kadang itu kita bingung ya, kayak mall itu gitu-gitu aja bentukannya, ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian pikir ya mall itu ya gitu aja bentuknya? Kecuali ada retail baru gitu ya kan, ada toko baru yang buka di dalam mall, ada brand baru, mungkin ya jadi kayak wah ada yang baru nih gitu, mau lihat gitu ya. Tapi ya gitu-gitu aja, mall tuh gitu-gitu aja. Tapi kita selalu ya ke situ aja gitu buat kadang nggak jajan ya, kadang nggak shopping gitu, cuma kayak ya udah muter-muter aja, ya paling makan ya kan. Toh kalau apa ya, kalau aku somai donat ngopi bang, request Pamungkas beberapa kali boleh. Aku Ramon PWAK boleh. Nah kita mau ngobrol nih sama, nah yang mau ngobrol langsung, mau cerita soal uangnya abis buat apa, mau lewat telepon silakan ke nomor sini, ke WA kita nih. Nanti kita call balik kalian gitu ya, kita bakal telepon balik kalian. Oke, okay. Jadi silakan ya buat yang mau kita teman balik. Bentar, aku kehilangan WA-nya Pro 2 nih. Mana ininya? Oh ini dia handphonenya. Jadi bingung nih, kita mau call orang, kita kehilangan ininya sih. Silakan ya, sekali lagi buat kalian, buat teman-teman yang ini ya, yang mau kita call, kita telepon balik, kita tunggu ya komentar-komentarnya. Mana nih katanya mau ditelepon, baru ditelepon. Oke, nanti kita telepon ya buat Bang Ian Juliansa. Tapi kita harus dengerin lagu ini dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ian Juliansa. Dia katanya mau cerita langsung sama kita. Kita dengerin dulu ada Peter Pan mungkin nanti.

0: Oke, teman Pro 2, kita ada di lagu dari Peter Pan mungkin nanti. Nah, tadi kan ada yang katanya mau ikutan ngobrol bareng kita nih dari pendengar kita yang ada di TikTok ya, selalu gabung ya. Kalau kita lagi live, katanya, "Bang, aku mau nelpon deh, mau ngobrol langsung." Tema kita malam ini kan ngomongin tentang biasanya tuh kalau kalian punya uang bulanan, biasa dihabisin buat apa? Kita tanya nih sama Kak Ian yang ada di ujung telepon sana. Halo. Halo malam.
1: Iya.
0: Nah, ini nih, ini orang yang selalu komen-komen nih kalau kita lagi live nih. Ada Kak Ian Juliansah dari Palembang ya.
1: Iya, benar Bang, dari Palembang.
0: Oh, ya jauh banget ya. Dia orang denger ya bukan di 105,1 ya, tapi dengerin dari live TikTok kita ya.
1: Iya sih Bang, soalnya kan baru beberapa minggu ini bahwa tahu kalau Pro 2 itu live TikTok itu. Jadi kayak nostalgia aja Bang, seneng aja gitu kalau.
0: Tapi kamu dari Bengkulu atau memang kebetulan kita lewat aja di FYP kamu gitu?
1: Kebetulan sih waktu itu lewat di Beranda Bang. Kalau saya sih aslinya di Lubuk Linggau.
0: Oh, Lubuk Linggau. Enggak jauh sih dari Bengkulu, lebih dekatan ke Lubuk Linggau ya, daripada ke Palembang ya sebenarnya ya. Oke deh, jadi kita malam ini ngomongin tentang uang biasanya habisin buat apa. Nah, kalau kamu nih versi orang yang sudah bekerja juga, udah keluarga juga, biasanya bulanan tuh kebanyakan habis buat apa tuh? Kita nggak ngomongin kebutuhan keluarga ya, kebutuhan pribadi aja deh. Operasional sendiri.
1: Operasional kalau kebutuhan pribadi sih nggak banyak sih, paling untuk motor aja Bang. Motor kan kebetulan sih motor kan selain dipakai untuk kerja, dipakai untuk ngojol juga Bang, ojek online. Jadi mungkin perawatan dari motor sih lebih ekstra ya, kayak oli itu harus sebulan dua kali, terus servis-servis yang lainnya. Terus kayak juga kalau misalkan ada kendala di yang lain-lain juga, itu pengeluaran di luar kebutuhan rumah tangga Bang ya.
0: Itu kalau misalnya kalau buat bensin motor seminggu kamu bisa habis berapa tuh biasanya?
1: Enggak tentu Bang, karena dipakai untuk ojol itu Bang biasanya per sekali ojek online itu Bang ya, kayak dalam satu hari itu bisa 30 sampai 50.
0: 50 ribu ya?
1: Tergantung trip ojek online-nya Bang.
0: Iya, jadi kalau misalnya nggak dipakai buat ngojek juga biasanya kalau uang segitu kayaknya kalau dipakai cuma buat rumah ke kantor misalnya nih orang kantoran, kayak masih ada 4 hari, 3 hari, 4 hari lah ya bisa bisa segitu ya.
1: Kurang lebih sih hampir sekitar 5 harian Bang. Kalau satu kali kita isi
0: full ya,
1: tank bensin itu bisa.
0: Iya.
1: Bisa sekitar 4 hari, 5 hari.
0: Tergantung juga sebenarnya kalau kantornya jauh ya. Kalau kantornya dekat.
1: Kalau saya sih sekitar 30 menit Bang, tergantung.
0: Oh, lumayan ya.
1: Lalinya. Lah, tergantung lalinya, kalau macet sih bisa 30 menitan, kalau nggak macet mungkin 20 sampai 25 menit udah nyampe.
0: Wah, lumayan ya. Di luar operasional gitu kayak kamu mungkin beli rokok atau apa nggak?
1: Kalau saya sih untuk rokok udah stop ya Bang ya. Jadi mungkin kalau untuk sekarang sih lebih ke kayak apa ya?
0: Makan.
1: Jadi sebenarnya kalau saya sih ngaturnya gini Bang. Jadi kan saya selain ojek online kan ada kerjaan pokok juga gitu Bang, yang utama gitu kan. Jadi ojek online kita buat sampingan. Jadi kalau untuk sehari-hari saya penghasilan dari ojek online ini kita pakai untuk operasional sama yang kebutuhan rumah tangga yang lain-lain, misalnya kayak token segala macam.
0: Jadi dibagi-bagi ya.
1: Dibagi. Jadi kalau misalkan uang gaji kita yang memang dari kerjaan kita yang pokok itu mungkinan pakai untuk bayar rumah, sisanya mungkin bisa ditabung untuk kebutuhan yang nggak mendesak atau yang lain-lain.
0: Nah menarik nih. Jadi memang sebenarnya kalau di zaman sekarang tuh kita harus lebih kreatif ya. Sebenarnya nggak bisa ngandelin satu lubang pekerjaan aja gitu ya. Tapi untung ya. Sebenarnya kalau berhenti ngerokok ini sesuatu yang menguntungkan buat cowok ya. Apalagi buat cowok yang nggak ngerokok ya. Karena dengan ngerokok tuh kayak satu hari kalian bisa habis lumayan banyak ya sih. Tapi kamu sebelum berhenti ngerokok gimana tuh? Biasanya sehari bisa berapa banyak menghabiskan uang?
1: Kalau sebelum berhenti ngerokok sih mungkin kalau untuk satu bungkus rokok sekitar 30-an sih Bang, 30 ribuan kalau untuk satu bungkus rokok.
0: Satu bungkus ya, itu bisa satu hari satu bungkus.
1: satu hari satu bungkus. Wah, kalau sebelum berhenti merokok.
0: Banyak sih, itu banyak sih. Kali sebulan.
1: Iya. Makanya banyak positifnya juga sih Bang, kalau kita berhenti merokok sih lebih kayak mungkin badan kita juga jauh lebih sehat,
0: yeah, keuangan yeah,
1: juga
0: yeah.
1: Insya Allah jauh lebih sehat.
0: Ya yeah, betul, pengeluaran juga gitu. Walaupun kan ada apa ya, kadang kan kalau ngobrol sama perokok tuh susah juga ya dibilang kayak, mending uang segitu ditabung. Tapi banyak juga yang mengatakan kalau, ya buktinya banyak juga yang berhenti ngerokok gak kaya-kaya katanya gitu.
1: Kalau saya sih lebih ke kesehatan aja sih Bang.
0: Misalkan
1: umur saya kan 30 untuk sekarang, jadi kita nggak tahu kan 10 tahun ke depan kita ada penyakit apa. Jadi kalau bisa kita cegah atau kita hindari dari sekarang sih enak kita hindarin dari sekarang.
0: Ya betul, gitu betul. Karena mikirin jangka panjangnya ya sebenarnya.
1: Jangka panjangnya.
0: Betul. Oke, thank you banget nih Kak Ian sudah join di sini. Salam
1: Bang,
0: buat.
1: Bang, gimana suaranya di radio situ Bang?
0: Bagus sih, bagus kan ya. Mungkin nggak bisa sambil nonton ya. Oh iya, handphonenya dipakai buat telepon ya. Tapi ini kamu sinyalnya bagus sih, jadi suaranya juga terdengar bagus, nggak putus-putus. Oke.
1: Okay. Oh iya, siap Bang.
0: Oke, okay, thank you ya. Siap, nanti kita klip deh.
1: Ini kan lagu Bang.
0: Boleh lagu apa?
1: Lagunya biasa sih request lagu Disa ya, Disa yang Penantian Bodoh.
0: Oke deh. Udah
1: belum tadi ya?
0: Belum.
1: Oh, belum, boleh yang itu aja Bang.
0: Boleh. Oke deh, thank you ya.
1: Salam juga Bang.
0: Boleh.
1: Salam-salam boleh juga enggak? Mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 malam ini, semoga sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, dan juga mungkin kalau misalkan ada teman-teman sih alumni sekolah dari Madrasah Aliyah Al Muhajirin Lubuk Linggau, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Oke, keren banget. Thank you ya.
1: Ya, makasih Bang.
0: Sama-sama. Itu dia teman Pro 2. Ada pendengar kita tuh dari TikTok ya. Dari TikTok Live. Dia join sampai nelpon. Keren banget, thank you. Ya, ada Kak Ian tadi ya. Terus ada komentar dari Hengki Irawan, katanya biasanya untuk keperluan biaya listrik, wifi, BBM, urusan dapur, dan keperluan mandi, cuci, bayar, arisan. Wow, itu dia uang biasa dihabiskan buat apa. Ada yang masih mau ngobrol bareng Dika langsung telepon. Ini Dika lo yang nelpon kalian, bukan kalian yang nelpon Dika ya. Jadi kalian tinggal WA aja di 0811 7322330. Ntar kita telepon, nah Bang telepon kita ngobrol langsung, boleh banget ya. Yaudah deh, sesuai dengan permintaan ya. Kita ke satu lagu dari, ini satu band dari kota Rejang, kota Curup ya, Rejang Lebong. Ada Disa, Penantian Bodoh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu ada Dimensi Pelupa Cinta Ini Membunuhku. Eh, lagu ini keluar tuh kalian di fase apa nih? Biasa kan orang bilang kalau lagu itu jadi kayak penanda zaman gitu ya kan. Cinta Ini Membunuhku nih lagu yang tahun 2000 berapa ya? 2007. Enggak, mereka masih wanted nih 2007, 2008 harusnya sih sekitar 2008, 2009 enggak sih sebenarnya. Entar ya kayak browsing lagi. Tapi lagu ini keluar tuh lagu yang jadi hits banget pada saat itu dan banyak banget orang tongkrongan pada ngobrolin ini lagu ya. Emang keren sih lagunya tuh, Cinta Ini Membunuhku ya. Oke, teman Pro 2 masih di 105,1 FM, masih di Pro 2 Bengkulu teman terbaik kamu, dan malam ini kita masih di sharing time. Jadi tema kita malam ini adalah uang kalian biasa sering habis buat apa. Banyak yang udah komentar, tadi ada yang telepon juga. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya kebutuhan masing-masing ya. Di setiap bulannya tuh kayak selalu berulang melakukan hal itu. Kalau kayak Dika seperti yang Dika bilang tadi, kalau Dika sih setiap siaran itu Dika selalu beli kopi. Jadi berarti setiap siaran tuh kayak ya let's say 20 ribu misalnya kayak gitu buat makan sama beli kopi gitu-gitu ya. Atau 20-30 ribu lah ya, ambil rata-rata 20-an ribu. Kalau 20-30 ribu setiap jika pergi siaran. Jadi tergantung ya, kalau misalnya siang atau sebenarnya kalau siaran pagi dia nggak ngopi gitu ya kan. Dika tuh biasanya kalau bawa kopi kalau nggak siaran siang, siaran sore gitu ya kan. Atau siaran malam, misalnya 3 jam itu. Besok Dika sore, besok Dika sore mungkin Dika bakal beli kopi gitu ya kan. Jadi kenapa harus ngopi? Nggak tahu ya, kayak ya biar gak ngantuk aja sih, siaran tuh gak ngantuk gitu. Halo, ada Evan Dio, abis kayak Nago Cino bang, wah bahaya sih. Ini udah tawarnya kemana gitu. Ada Tapah nih buka, Sali sendiri dari Peter Pan, ini apa ini tiba-tiba Sali sendiri Peter Pan nih. Kalau mau request lagu boleh, tapi kita komen dulu sama temanya adalah uang kalian sering habis buat apa. Kasih komentarnya dulu ya. Terus kalau Peter Pan barusan kita udah puter ya. Peter Pan tuh kita tadi puterin apa sih? Mungkin nanti gitu ya. Jadi gak bisa puterin Peter Pan lagi. Nah kalau kalian gimana? Biasanya uang kalian sering habis untuk apa? Ya, buatlah uang itu bermanfaat untuk yang baik-baik sih. Jangan judol gitu ya teman-teman ya. Karena itu akan merugikan kalian sendiri ya. Tapi tidak sedikit yang terjebak ya di lingkaran setan itu. Makanya kalau kalian punya uang, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sebenarnya membuat uang ini bagaimana caranya dia bisa bermanfaat. Entah itu bisa menghasilkan uang berikutnya. Artinya kalau uang ini kalian jadi uang berikutnya dengan cara yang halal ya. Entah itu kalian investasi, entah itu kalian reksadana, banyak sebenarnya ya. Kalau saya habis buat beli rokok bang sama nyubu-nyubu itu apa sih? Nyubu-nyubu itu adalah amplop hajatan. Buat datang ke kondangan maksudnya gitu, tiap minggu ada aja kondangan gitu ya. Evan Dio sehat selalu buat abang hostnya, semoga ada perubahan ke depan. Siap, sukses juga buat Evan Dio ya, kurang-kurangin Nago Cino. Ya aduh, ada-ada aja orang-orang ini pada lucu-lucu semua ya. Oke deh, silakan yang mau ikut request setelah ikutan komen di tema kita malam ini, kalian bisa ikutan request ya. Jadi Dika tunggu requestannya. Jadi kali ini kita biar pada waras gitu ya, pada happy juga malam ini. Dikasih ini dulu deh, supaya jalannya itu gak berliku, supaya jalannya mulus. Dan di ujung jalan ketemu sesuatu yang menyenangkan.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia, ada spontan di Abdil ya. Spontan tapi tanpa uhuy. Tapi anak-anak sekarang tahu gak sih itu program? Spontan, uhuy, tahu gak? Itu legend banget sih. Pada masanya tuh satu program TV yang waduh itu nungguin tuh Bang Komeng. Itu program keren sih. Ya. Buat teman-teman yang masih di 105,1 FM, selamat malam ya. Ada Sri DH26 tadi, dia bilang kalau uang dia biasanya itu lebih sering habis buat bayar sewa itu tuh apa namanya? Di ujung lidah tadi dikasih scroll ke atas sih buat yoga gitu ya, pilates apa sih tadi, gitu-gitu deh, yoga ya bener ya. Katanya sih beda studio beda harga, tapi yang termurah tuh 55.000 ya sekali kelas, lumayan ya. Ya kan juga ya, diperhatiin ya, kayak yoga pilates tuh lagi tren banget, entah karena memang sosial media memberikan tontonan atau memberikan konten yang mengarah ke sana. Jadi peminatnya meningkat juga karena memang, atau mungkin memang karena gaya hidup sehat yang sudah jadi tren juga sekarang ya. Jadi ada yang hobi lari. Tapi menurut Rika, FOMO kesehatan itu adalah FOMO yang sangat bagus gitu, karena kita jadi sehat gitu. Ya kan? Yoga, pilates, gym, deres banget uangku harus keluar gitu kan. Bener ya? Yoga, pilates, apalagi kalau memang ya paket gitulah, kalian ikutin semua itu kelasnya, wah udah pasti sih menyala dompetku ya kan. Tapi ya

yang sekarang gitu ya kan. Ya enggak sih? Jadi mending mending kita investasi buat kesehatan ketimbang harus keluar ini, keluar pas sakit gitu ya. Ada Rut, katanya uangku habis buat mancing. Nah, ini juga nih para hobis ya. Mancing tuh banyak juga ternyata cost yang harus dikeluarkan gitu ya. Dia juga baru tahu ya pas lihat temen ya, dia hobi mancing tapi mancingnya ke laut. Jadi setiap minggu dia akan berlayar tuh. Patungan sama teman-temannya sewa kapal pergi ke tengah laut gitu ya. Udah itu kos yang harus dia keluarkan gitu buat hobinya. Dan gear mancing ternyata mahal banget ya, yang untuk mancing laut tuh buah. Ada reelsnya lah, ada joran apalah gitu modelnya. Wah, gokil sih. Oke, terus iya Bang, tetap harus punya asuransi kesehatan ya, sepakat sih. Jadi walaupun kita investasi buat tubuh, kita juga minimal kita punya asuransi buat kesehatan buat mengcover ya. Ya mungkin kalau yang basic yang seluruh warga negara wajib punya adalah BPJS, yaitu paling basic. Tapi kalau kalian mau nambahin sama asuransi kesehatan dari pihak swasta, itu akan jauh lebih baik juga gitu ya. Tapi once again sih menurut Dika, buat kalian yang pengen punya jaminan kesehatan yang ya semakin besar penghasilan kalian, maka kalian akan invest untuk asuransi kesehatan, maka akan semakin gede juga gitu ya. Alright ya. Yeah. Ya udah deh, kita ke satu lagu dari ini Taylor Swift ya. Aku mau puterin Wood buat Kak siapa tadi? Sri DH26. Aku enggak tahu cara baca gimana, tapi ya ini spesial aja buat dia karena dia katanya suka pilates, suka olahraga yang sehat-sehat. Semoga tetap sehat selalu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Haven't Met You Yet dari Michael Bublé. Ya, ini salah satu lagu yang kalau jadi ke pribadi, kalau ditanya penyanyi mancanegara favorit, udah ini dia orang nih, Michael Bublé. Ah, bagus banget ya. Oke, gak berasa kita udah di menit akhir untuk requestan malam ini, sharing time kita. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin di 105.1 FM. Sudah saya dikit tutup program ini, dan setelah ini akan masuk ke Jazz Music. Jadi kalian bakal dengerin serentetan lagu-lagu hits mancanegara dan juga anak negeri untuk nemenin kalian di sisa waktu di day part malam ini, sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah request, udah nonton live kita juga di TikTok. Respect buat semuanya, dan pastikan tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu di setiap harinya. Jam live kita di TikTok itu kalau siang jam 10 pagi, kalau malam jam 9 malam startnya ya. Gitu aja, thank you banget untuk semuanya sebagai lagu penutup untuk malam hari ini di jaga malam sharing time kita. Ada Nyoman Paul memori kita. Terima kasih untuk semuanya, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan terima kasih untuk sharing time.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Digital Platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Pro2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: seru banget nih. Seru.
3: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
2: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2. pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim Oranje Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah Oranje partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Buka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim Oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat fluid pertama dibunyikan di Dallas, gelombang Oranye akan menyapu tribun, dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya, Daniel Yarto, untuk program Pesta Bola Dunia 2026, sampai jumpa di lapangan hijau.

Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang,

0: 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Pro 2 FM.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Produa pagi ini bareng Tata teman Produa jelang Idul Adha 2026 nanti ya. Pemerintah provinsi lagi serius memastikan kesehatan hewan kurban nih. Nah, lewat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekitar 18.000 dosis vaksin PMK sudah disalurkan buat ternak di berbagai wilayah Bengkulu supaya hewan kurban tetap sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Dan gak cuma itu, teman Produa, vaksin penyakit ternak lainnya juga bakalan dilakukan secara bertahap untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Jadi masyarakat kita lebih bisa tenang ya untuk menyambut Idul Adha hari Rabu, teman Produa. Nah, info Produa selanjutnya datang dari BPBD Kota Bengkulu, karena BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat buat lebih waspada karena hujan deras dan angin kencang beberapa hari terakhir ini. Nah, kayak tadi malam ya teman Produa, nah itu bisa berpotensi menyebabkan pohon tumbang, banjir, sampai gelombang tinggi di pesisir pantai. Nah, buat kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan atau misalnya sering pergi ke laut gitu kan, jangan lupa kamu pantau info cuaca dari BMKG Bengkulu, teman Produa. Dan kalau ada kondisi darurat, masyarakat bisa langsung hubungi call center 112. Ingat, kamu langsung pencet 112, tetap jaga keselamatan, stay alert bareng Tata di Spada 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Mak Pro 2, setuju gak sih kalau belanja sekarang tuh makin gampang aja? Karena cuman lewat handphone, berbagai kebutuhan kamu mulai dari makanan, fashion, sampai elektronik bisa langsung kamu beli dalam hitungan menit lewat aplikasi jual beli online asal ada uangnya ya. Nah, gak heran banget teman Pro 2 kalau sekarang makin banyak UMKM yang mulai jualan di digital ya, karena dianggap lebih praktis gitu kan, lebih hemat juga biaya promosinya. Apalagi banyak banget promo diskon dan gratis ongkir, ini masih jadi favorit banyak orang, terutama aku ya. Kamu juga gak sih? Tapi ingat ya, tetap teliti sebelum kamu check out dan pastikan belanja di toko terpercaya supaya aman dari penipuan online.

0: Kemudian nanti kalau bapak tanya harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pagi-pagi kayak gini ada kabar seru teman Pro 2 dari trio pop Indonesia RUN, yaitu Rai, Asta, dan Nino baru aja merilis ulang video klip lagu legendaris mereka, Pandangan Pertama. Dengan tampilan yang lebih modern pastinya, yang sinematik juga. Nah, visualnya ini makin fresh, vibes-nya makin ceria, nuansa nostalgianya ada banget ya, khas 2000-an terasa banget. Bahkan beberapa adegan ikoniknya juga dibuat mirip kayak versi originalnya. Cocok banget buat teman Pro 2 yang pengen cheerback sambil nyanyi bareng pagi ini. Dan kita bakal dengerin lagu ini nanti ya di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Bah?
0: Ya, nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Bah, ini banyak aturan.
2: Lanjut.

Oh my god, fans Westlife Indonesia lagi heboh banget teman Pro 2 karena konser anniversary 25 tahun mereka yang bakalan digelar Januari 27 aka kayak 7 bulanan lagi enggak sih atau 8 bulanan lagi, pokoknya masih lama ya. Di GBK ya teman Pro 2, ini resmi sold out dalam waktu singkat. Nah, konser ini bakal jadi momen nostalgia besar lewat lagu-lagu legendaris kayak My Love, Flying Without Wings, sampai If I Let You Go. Dan gak heran teman Pro 2, fanbase Westlife di Indonesia memang masih solid banget sampai sekarang. Nah, kalau kamu gimana nih?

Pagi ini kayak hujan deras banget gak sih? Nah, jadi buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa lebih hati-hati, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan kamu, dan pastikan kamu fokus ya selama perjalanan. Mungkin yang lagi di rumah atau udah sampai kantor ya, kayak Tata subuh tadi udah di kantor. Jangan lupa siapin minuman hangat nih, kayak teh hangat, jahe gitu-gitu, biar makin nyaman dan biar makin abdol. Jangan lupa sarapan dan air.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.